0: Sisi akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita cerdas.
1: Sinarmu yang terang mulai memasuki.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini.
1: Dan ku katakan.
0: Oke, baik pendengar Radio Semua 9.4 FM. Ya, jumpa kembali bersama dengan Novani di program Morning Show ya, untuk edisi siar hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi nanti. Dan tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RP di Kutim 99.4 FM. Dan oke, baik bergar mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Satu persembahan lagu yang sudah menyapa Anda semuanya dengan judul Selamat Pagi dari miliknya Ran. Oke, baik bergar, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada hari ini juga dalam kabar baik, dalam kabar sehat dan tentunya bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Setelah kemarin ya, kita menikmati hari liburnya karena memang kemarin itu adalah tanggal merah ya, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Mudah-mudahan untuk hari ini semuanya juga bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastikan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan juga untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda tentunya ya. Dan oke, baik pendengar di Semua 9.4 FM, sejumlah informasi akan segera Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini di program Morning Show ya untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

cerdas. Oke, baik, bergair kembali bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Oke, baik, bergair di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 21, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Kembali Novani menyapa Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk pagi hari ini. Dan Novani menyapa Anda semuanya juga selain di frekuensi 99.4 FM. Buat Anda juga mungkin yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui website ya di rpd.kutaitimur.kab.go.id. Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami selain di website yang mendengarkan live streaming ROPD Kutim, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming ROPD Kutim. Dan tidak lupa juga Novani mau mengajak Anda semuanya tentunya untuk bergabung ya di beberapa akun media sosial ROPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, kemudian akun TikTok dan juga akun YouTube kami pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di @rpdkutim, kemudian juga di akun TikTok serta akun YouTube RPD Kutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube ROPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya, akun channel YouTube ROPD Kutim. Dan Anda juga bisa mengupdate informasi berita-berita ROPD Kutim melalui kanal YouTube ROPD Kutim serta juga melalui website kami di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id. Oke, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial ROPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial ROPD Kutim. Oke, baik pendengar, di kesempatan saat ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Terkait informasi cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan diantaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi pada hari ini cuaca sepanjang hari didominasi dengan cuaca cerah berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di rata-rata 54 ya hingga 97% pendengar ya untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Jadi secara keseluruhan untuk 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, cuaca sepanjang hari ini didominasi dengan cuaca berawan, cerah berawan pendengar ya. Tidak terkecuali juga untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan pada hari ini. Cuaca untuk hari ini, sepanjang hari ini dari mulai pagi sampai dengan malam hari, diprediksi cuacanya akan cerah berawan juga nih pendengar ya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini.
Dan demikian pendengar ya, untuk informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus Kota Sangatta pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses ya informasi terkait cuaca ini di bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tetap semangat untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pendengar, ada satu informasi juga buat Anda pendengar ya, terkait kegiatan atau agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, salah satunya adalah terkait undangan ya, undangan dari Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Ini ada kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang akan berlangsung di Masjid Agung Al Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada pukul 9.00 waktu Indonesia Bagian Tengah hingga selesai, pendengar ya. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal ya pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik badegar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 38 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelum Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk selanjutnya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam kabar baik dan juga kabar sehat tentunya ya. Apalagi kita ketahui bahwasanya saat ini tepat di bulan Agustus 2026 ini menurut BMKG memang sudah diprediksi ya terkait kondisi cuaca atau cuaca kemarau yang panjang di tahun 2026 ini akibat El Nino, pendengar ya. Dan diprediksi oleh BMKG sendiri bahwasannya musim kemarau puncaknya ya, puncak musim kemarau tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur adalah di bulan Agustus sampai dengan bulan September 2026. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di saat musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung tentunya ya. Mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian lagi tentunya ya, tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Dan sudah ada spanduk pendengar ya, himbauan juga untuk masyarakat yang mungkin akan membuka lahan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar tentunya ya pendengar ya. Karena apalagi tidak diawasi pendengar ya. Jadi apabila Anda ingin membuka lahan dengan cara dibakar, ada baiknya untuk diawasi, tidak kemana-mana gitu pendengar ya, kan, tapi tetap berada di lokasi pendengar ya, agar tidak terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan pendengar di 99.4 FM, Karhutla sendiri juga bisa berdampak terhadap kesehatan ya, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan adapun kasus ISPA di Kalimantan Timur sendiri saat ini tercatat tinggi ya, di kisaran 28.000 hingga 35.000 kasus per bulan sepanjang periode bulan Januari hingga Juli 2026 akibat dampak cuaca kering dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan untuk di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kasus ISPA tertinggi yakni di yakni di Kabupaten Berau, pendengar ya.

tempat negara di semua 9.4 TFM bersama kita cerdas untuk kondisi di daerah di kota Samarinda. Ini tercatat 799 kasus ISPA dalam periode di tanggal 1 hingga 22 Agustus 2026 atau naik 22,8%. Kemudian ada wilayah lainnya seperti Kabupaten Pasar juga melaporkan lonjakan lebih dari 900 kasus hingga Juli akibat kabut asap karhutla. Kemudian juga di Kabupaten Berau, pendengar ya. Ini juga dilaporkan cukup tinggi. Untuk Kabupaten Berau sendiri tercatat totalnya ya ada sebanyak 3.288 kasus ISPA ditangani oleh seluruh puskesmas di Kabupaten Berau, pendengar ya. Di mana sebanyak 2.533 kasus terjadi pada bulan Juli 2026 dan 755 kasus tercatat pada minggu pertama di bulan Agustus ini. Dan data ini bersifat sementara dan berpotensi terus meningkat, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, adapun kelompok rentan ya terhadap kasus ISPA terutama di Provinsi Kalimantan Timur, yakni adalah anak-anak dan lanjut usia atau lansia ya, menjadi kelompok yang paling banyak mengalami keluhan serta mendominasi kunjungan pasien di fasilitas kesehatan pada negara ya. Dan hal ini adalah penyebab utamanya adalah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang meluas dan memicu kabut asap pekat ya di berbagai kecamatan di Kalimantan Timur sendiri, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM.

Teruntuk untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri, kasus ISPA ya tercatat mencapai 22.032 kasus ya berdasarkan data periode Januari hingga 22 Agustus 2026. Di mana total kasus sebanyak 22.032 penderita dari sistem kewaspadaan dini dan respon ya Kementerian Kesehatan RI ya, pendengar ya. Kemudian Kutai Timur berada di posisi kelima tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur setelah Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir pendengar ya. Dan adapun faktor penyebab utamanya terkait kasus ISPA di Kabupaten Kutai Timur yang meningkat adalah peningkatan kasus ini dipicu oleh musim kemarau serta ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memperburuk kualitas udara. Dan oke, baik bergar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perupdatean kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut ya di Provinsi Kalimantan Timur dan juga di Kabupaten Kutai Timur sendiri untuk periode Januari hingga 22 Agustus 2026. Akan tetapi ini juga masih kemungkinan masih akan terjadi peningkatan kasus ISPA ya di Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, untuk himbauan serta pencegahan ya dihimbau kepada masyarakat ya untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan atau di lingkungan berpolusi, kemudian menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Pastinya dengan cukup minum air putih. Selanjutnya juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pendengar. Jadi buat ada pendengar yang mungkin akan beraktivitas lebih banyak di luar ruangan, ada baiknya untuk memakai masker ya pendengar ya. Terutama buat Anda mungkin yang berada di lingkungan yang berpolusi atau berdampak langsung terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar ya. Ini ada beberapa kejadian juga ya di Kabupaten Kutai Timur, yakni di Kecamatan Morawahau dan juga Kecamatan Kombeng, yang mana pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait TNI Polri sudah membagikan masker pendengar ya. Membagikan masker di wilayah Kecamatan Morawahau dan juga Kecamatan Kombeng pendengar ya. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga himbauan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan buat Anda pendengar untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik bergerak di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Kutim.

89.4 FM bersama Gita Cerdas, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengeluarkan modul pergerakan ya, modul Gerakan Nasional Ananda Bersinar 2025, yakni aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, pendengar. Pendengar di semua 9.4 FM, Gerakan Nasional Ananda Bersinar 2025, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, merupakan wujud komitmen dan langkah strategis Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia dalam melindungi aset terbesar bangsa, yakni generasi penerus. Pendengar, Indonesia tengah berlayar menuju visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar untuk menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Fondasi utama untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan SDM yang unggul, sehat, cerdas, dan berkarakter. Namun cita-cita luhur ini berhadapan dengan tantangan serius yang mengancam dari dalam, yaitu bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ancaman narkotika di era digital kini semakin kompleks ya. Sindikat kejahatan memanfaatkan teknologi untuk menyasar kelompok paling rentan, yakni anak-anak dan remaja. Data menunjukkan prevalensi yang mengkhawatirkan, dan hal ini menuntut kita untuk tidak lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Diperlukan sebuah transformasi strategis yang mengedepankan pendekatan humanis dan preventif selaras dengan semangat yang diusung oleh pemerintahan saat ini. Dan Gerakan Nasional Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak lahir sebagai jawaban atas tantangan ini. Gerakan ini merupakan implementasi nyata dari program P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berorientasi yang reorientasi pendengar secara fundamental. Apa dengar di 99.4 FM saat ini tidak lagi hanya berfokus ya pada penindakan, akan tetapi menggeser paradigma ke arah pencegahan sejak dini sehingga menempatkan keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai benteng pertahanan utama. Di mana inisiatif BNN RI secara aplikatif mendukung dan memperkuat Astacita, 8 program hasil terbaik cepat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan secara khusus, Gerakan Ananda Bersinar berkontribusi pada cita kelima, yaitu melanjutkan pembangunan SDM dan menyiapkan generasi emas. Dengan melindungi generasi muda, terutama anak, dari cengkeraman narkotika, BNN RI memastikan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang produktif, inovatif, dan berakhlak mulia, pilar utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ya, pendengar, melalui 5 pilar utama, yakni pencegahan, pemulihan, pemberdayaan, ketahanan, dan kolaborasi, maka gerakan ini dirancang untuk menjadi sebuah ekosistem yang holistik, pendengar. Pendengar, untuk diketahui bahwasanya Indonesia dihadapkan pada tantangan serius ya dalam isu penyalahgunaan narkotika dengan angka prevalensi yang telah mencapai 1,73% dari total populasi atau sekitar 3,3 juta jiwa. Dan situasi darurat ini tidak lagi dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital yang pesat ya telah melahirkan kompleksitas baru di mana pola-pola peredaran narkotika berevolusi dan semakin sulit untuk dideteksi. Ancaman narkotika di era digital menjelma dalam berbagai bentuk yang mengkhawatirkan, yakni transaksi kini marak dilakukan melalui platform daring dan media sosial yang sulit dilacak, kemudian munculnya new psychoactive substance atau NPS di mana telah teridentifikasi sebanyak 1.386 jenis baru dengan efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan, serta fenomena ini secara khusus menyasar kelompok usia paling rentan, menjadikan pelajar dan remaja sebagai target utama penetrasi jaringan narkotika. Dan apa
pendengar di semua 9.4 FM. Ya, adapun edukasi ini juga bekerja di bawah kerangka 5 pilar gerakan Ananda Bersinar yang harus terintegrasi dalam setiap sesi dan kegiatan, yakni pilar gerakan pencegahan adalah membangun literasi narkotika, keterampilan menolak, dan kesadaran ancaman digital sejak dini. Selanjutnya, pilar gerakan ketahanan, yakni penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai sistem pertahanan sosial yang suportif. Kemudian pilar gerakan pemulihan, yakni mengedukasi pendekatan rehabilitasi humanis dan berbasis neuroscience, memulihkan korban sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya, pilar gerakan pemberdayaan, yakni menyediakan edukasi mengenai peluang vokasi dan reintegrasi ekonomi pasca rehabilitasi untuk mencapai kemandirian, dan kolaborasi yakni mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yakni orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan sinkronisasi lintas sektor pendengar. Dan pendengar di 99.4 FM, adapun tahap ya, tahapan-tahapan pencegahan dini dan keterampilan hidup di tingkat sekolah, yakni sekolah bersinar atau program kehadiran dan penguatan baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, pendengar ya. Yakni beberapa tahapan pencegahan dini dan keterampilan hidup di tingkat SD dan SMP, yakni literasi narkotika sesuai usia dan membangun keterampilan menolak. Selanjutnya tahap kedua, yakni ancaman digital dan pembentukan duta di SMA atau SMK dengan materi literasi digital anti narkotika, kemudian pembentukan duta anti narkoba sekolah. Kemudian tahap ketiga yakni penguatan ketahanan keluarga, di sini adalah orang tua dan guru, ketahanan keluarga, komunikasi dan proteksi, serta sertifikasi guru dan integrasi kurikulum, pendengar. Selanjutnya di tingkat Universitas Kampus Bersinar ya, tahap pertama adalah analisis kritis neuroscience dan advokasi kampus dengan topik ya ancaman narkotika digital dan NPS, kemudian pendekatan neuroscience dalam pemulihan. Kemudian tahap kedua yakni pemberdayaan dan reintegrasi sosial dengan topik reintegrasi korban, yakni peluang kerja dan sosial, serta pengembangan platform digital bersinar. Dan tahap ketiga pelatihan duta dan kolaborasi, yakni pelatihan duta anti narkoba kampus dan kolaborasi lintas sektor atau mahasiswa. Dan pendengar, Gerakan Nasional Ananda Bersinar adalah sebuah afirmasi bahwa penanggulangan narkotika di Indonesia bergerak menuju hukum yang lebih bermoral. Gerakan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan represif semata menuju pendekatan holistik yang mengutamakan pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan. Dan gerakan ini juga dibangun di atas 5 pilar fundamental yang terintegrasi dalam satu ekosistem yang menyeluruh. Oke, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini, Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bersama saya Dini Kartika Sari dan juga ada Bung Safar.
1: Iya, Safar aja enggak usah Bung.
0: Dan juga ada Bung Ilham. Ilham aja ya. Dan juga ada Aidil ya, yang menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya kita menerima telepon.
1: Betul.
0: Ataupun komentar dari pendengar, ataupun ada isu-isu peristiwa yang disampaikan oleh pendengar kita. Silahkan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini, tidak hanya di via telepon ataupun juga via WhatsApp, namun juga ada di Google Form Halo RRI.
1: Iya, suara Anda solusi bersama. Itu tagline-nya kita di Halo RRI. Dan edisi hari ini kenapa saya hadir? Ya. Biasa setiap Rabu minggu terakhir itu selalu hadir ya, ya, untuk menemani pendengar, juga mendengar apa sih yang menjadi keluhan masyarakat, begitu juga atau aduan. Nah, di beberapa media sosial Denny dan juga pendengar ini ramai tentang desil-desil.
0: Ya.
1: Desil-desil, bahkan ada yang pengakuannya ekonominya rendah tapi justru masuk di desil yang lebih tinggi, tinggi dibanding orang yang penghasilannya tinggi tapi masuknya di desil rendah begitu. Betul. Ini juga jadi komentar di media sosial. Dan langsung ada tanggapan. Ini ya, tanggapan dari anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani yang mengatakan kasus seorang tukang becak yang masuk ke desil 9 sementara seorang lurah justru ada di desil 8. Ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan juga pembaruan data. Bukan berarti serta-merta

0: kita menyimpulkan sistem desilnya salah, tapi ketika hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya.
1: Benar sekali.
0: Itu informasinya ya.
1: Jadi kita juga bisa mencek ya, desil kita masuk desil mana.
0: Denny masuk desil mana?
1: Kemarin masuk antara 6 dan 10.
0: Antara 6 dan 10 berarti?
1: Belum jelas.
0: Belum jelas.
1: Belum jelas.
0: Tulisannya antara 6 dan 10?
1: 6 sampai 10.
0: 6 sampai 10.
1: Jadi kita belum tahu apakah di 6-nya 7, atau di 7, 8, 8 9, 9, 10.
0: Iya.
1: Nah, seharusnya juga dari dinas sosial harus ada sosialisasi ya, Safar. Seperti apa juga masyarakat bisa mencek mereka masuk di desil mana.
0: Betul.
1: Nah, biar juga yang menerima seperti bantuan sosial juga tidak salah sasaran, namun biar tepat sasarannya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Ada telepon kita terima.
1: Sepertinya ada telepon. Iya, sudah mati?
0: Sudah
1: terputus. Teleponnya sudah mati, terputus.
0: Silakan di 7365667434495. WhatsApp-nya Den?
1: Ya, WhatsApp-nya di 08115544976. Ya, sepertinya itu sudah ada yang bergabung bersama kita.
0: Boleh iya, kita terima langsung. Ada siapa di sana? Halo RRI.
1: Ya, kita coba dulu angkat teleponnya.
0: Halo ya. RRI.
1: Halo.
2: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mamat ya?
2: Lain.
1: Oh bukan.
2: Ibrahim.
1: Ibrahim. Ya. Hampir sama suaranya.
0: Iya ya. Biasa namanya Mamat Ibrahim.
2: Jadi, waduh, ketemu di lapangan tuh, Bang Sapar, Pak Denny.
1: Ya.
2: Banyak yang mengaku anu miskin.
0: Banyak yang mengaku miskin. Ini berkaitan dengan desil-desil tadi ya?
2: Iya, jadi kalau saya sih ya artinya
0: kalau Pak Mamat desil berapa?
2: Nah, itu saya belum tahu lagi tuh.
0: Belum dicek ya?
2: Saya kan produktif Pak, anu musuh anu Bang Sapar. Kenapa jadi musuh nih?
0: Leh di papa jadi, juga.
2: Iya, di papa jadi kan. Ya kan jangan anu atau mengaku tegak orang miskin, dimiskinkan oleh tanah bujur, nah barunya kena miskin bujur, bujur miskin kan gitu. Jadi kita tuh berikan kesempatan orang lain yang memerlukan ya, Mbak Denny, Bang Sapernya. Saya orangnya gitu, kadang-kadang saya tuh ya pernah saya dikasih uang tuh Mbak Denny ya. Apa ini nah masalah zakat itu, saya bilang salah itu. Yang diberikan zakat tuh orang-orang yang memang memerlukan. Kalau saya kan masih produktif. Bukan saya sombong Bang Sapar dengan Mbak Denny. Nah, apalagi kan bantuan pemerintah ini, ya kan? Nah, jadi saya kritik keras ini. Kalau memang nggak mampu, ya bilang nggak mampu. Tapi kalau memang kaya, Bang Sapar ya, ya jangan calutak, biar manja tahu calutak, Mbak Anu. Calutak tuh makali, nah itu dia. Jadi jangan hidup tuh calutak. Jadi mau memang hidup nyaman ya, ya jangan
0: mengaku nyaman.
2: Mengaku nyaman
0: ya.
2: Kalau saya itu sedang-sedang aja. Ya tadi kembali ke salah anu ikam berjakat itu. Kalau ikam sedekah itu bujur. Ikam kan pada saat itu anu berjakat itu salah, salah besar. Jadi berikan ke orang-orang yang memang memerlukan. Kalau saya masih produktif begitu kira-kira.
0: Oke.
2: Bang Sapar ya.
0: Iya, Bang Mamat, Pak Mamat, ini Pak Ibrahim. Ada ada keluhan apa?
2: Keluhan apa tuh?
0: Ya siapa tahu kan ada kalau di media sosial itu airnya keruh.
2: Oh ya gini, kalau air itu ya saya sih bukan membela adik saya kan di gudang tuh. Memang air itu Bang Sapar sedang aja sudah kita, jadi kita nikmat aja sudahlah. Kalau saya itu air keruh, mohon Mbak Dene, saya putar dulu. Kalau sudah dia tandak baru isap. Jadi
0: Tidak masalah.
2: Nah jadi ini kan ada anu nih.
0: Karena ada penampungan air Pak Mamat.
2: Dia pemangku, bah, ini cocok nih. Panci besar-besar Bang Saparai.
0: Dipakai dulu.
2: Iya, karena takut mati, ya kan? Dan lagi saya himbau yang ada di Kampung Jawa seluruh Samarinda, karena ada nih pembangun drainase, karena itu apa namanya pipa asbes, dan ading saya Bang Sapar, kalau pecah tuh habislah kita. Karena ini sedang memulai nih Mbak Denny. Sudah tahu kan ada apa namanya perubahan drainase yang menuju ke Lerong. Nah, saya ingatkan seluruh Samarinda tampung air jarak desa Edwidikan di gudangnya. Karena kalau nyai itu pecah asbes itu selesai itu pipa sudah 50 tahun maksa parah.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat Ibrahim ya. Mm-hmm. Yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada penelpon, ada Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ria Fauzi.
0: Ya, suaranya halus beneh nih, kecil sekali suaranya Bu Ria nih. Kenapa nih, belum sarapan sepertinya? Bu Ria, suaranya putus-putus ya. Ibu, posisi di mana ini?
3: Saya di jalan
0: Tongkol. Mm-mm.
3: Tadi saya dengar acara pagi itu ada info yang disampaikan, mm-hmm, kalau IPA ini bergantian gitu, bergilir gitu.
0: Nah,
3: tapi saya tidak mendengar secara utuh, bolehkah saya di-share lagi IPA mana aja yang terdampak?
0: Oke, okay. Bu Ria Fauzi, saya bacakan. Halo.
3: Ya,
0: mau saya bacakan informasinya ya.
3: Iya.
0: Nah, ini Perumda Tirta Kencana itu sementara waktu di, informasi dilakukan pengurangan jam operasional IPA Pulau Atas, IPA Palaran, dan IPA Kalhol.
3: Okay.
0: Ya, wilayah yang berpotensi terdampak itu diantaranya tentunya IPA Pulau Atas, IPA Palaran, dan Kalhol. Untuk di Pulau Atas itu cakupan pelayanan mulai dari Jalan Telkom, Olah Bebaya, Menang, Sekolahan, Tatako, Masaji, Sultan Sulaiman, Pelita Lima, Pelabuhan, Poros Samarinda Anggana, Marga Baktri, Tridharma, Perum Cipta Persada, Jalan Provinsi, Jalan Kenangan, dan sekitarnya. Okay. Untuk IPA Palaran itu di daerah Palaran, Jalan Hamengkubuwono, Suwarno, ya, Jalan Esparman, Parkesit 1, Pelabuhan Parkesit 2, Pelabuhan Lama, Cempaka, Melati, Kenanga, Ampera, Bromo, Nusa Indah, Jayakarta, Karya Bakti, Pelabuhan Samudra, Terminal Peti Kemas, Kelurahan Bukuan, dan Bantuas serta sekitarnya. Kalau untuk wilayah IPA Kalhol, ini di Kelurahan Palaran, Simpang Pasir, Jalan HM Ripadin, Stadion Palaran, sebagian Jalan Adi Sucipto, dan Kelurahan Handil Bakti. Itu informasinya, Bu Ria.
3: Oke, terima kasih karena apa takutnya kalau saya terdampak di Sungai Damat, alhamdulillah enggak.
0: Tidak masuk dan dalam ini sudah, informasinya. Ya.
3: Memang air saya dari minggu lalu semua yang bisa diisi mulai dari botol kecil sampai pokoknya udah bertampung air. Jadi alhamdulillah.
0: Jadi sudah siap-siap Bu Ria ya?
3: Sudah, karena hari itu ada di share, teman-teman nge-share di grup, lainnya mau mati air berapa hari yang lalu gitu loh. Jadi sebelum 2 hari sebelumnya itu saya sudah siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja ada hujan cepat, jadi apa enggak terlalu gimana-gimana gitu masalah air. Saya lihat air sungai di depan rumah ini kalau pagi dia agak pasang, tapi kalau sudah di atas jam 12 dia surut ke bawah, benar-benar surut gitu. Mas, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi.
0: Amin.
3: Karena kita nggak bisa mengeluh kepada PDAM karena memang ini bukan kehendak PDAM, emang kehendak alam gitu. Jadi kita ini nggak bisa. Jadi intinya ya betul juga, kita siap-siap sebelum mati air, kita emang sudah siap gitu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah. Sekitar Sungai Damat ceria-ceria ini. Ceria-ceria, panasnya bukan main sudah matahari ini.
0: Baik.
3: Nah, itu aja sih yang saya mau tanyakan tadi.
0: Siap.
3: Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
1: Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi juga mungkin besok hari Kamis kita bisa menghadirkan dialog interaktif ya, bersama dengan PDAM Tirta Kencana,
0: Kota Samarinda.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ya besok bisa beliau datang ke sini ataupun melalui via Zoom bisa berdialog di acara Halokal Team. Ya, sudah ada penelpon kita dari Pak Anugrah di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anugrah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, semoga sehat selalu
0: banyak. Cerah ceria Pak Anugrah ya.
4: Iya, sesuai matahari ini cerah terus.
0: Sesuai matahari.
4: Kayaknya perlu sholat istisqo ini apa ya. Salat minta hujan ini. Istighfar.
0: Ada informasi apa nih Pak Anugrah? Pak Anugrah di daerah mana Pak Anugrah?
4: Samarinda, lagi di M Said ini Om.
0: M Said. Oke.
4: Okay. Masih lancar sih PDAM.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa dari M Said pagi ini?
4: M Said ya aman-aman aja masih lancar.
0: Ada masukan aku, keluhan?
4: Iya, masih mau menyampaikan ulang soal SHM itu ya. BPN bulan lalu kan pernah ta info juga ke RRI ya. Jadi udah 2 tahun kayaknya ngurus SHM yang di seberang Villa Tamara itu belum kelar-kelar gitu ya. Aku udah pakai notaris apa segala. Sebenarnya nggak ada tumpang tindih di situ. Cuma dari BPN Samarindanya kok nggak mau keluar-keluarkan gitu loh.
0: Jadi sudah 2 tahun.
4: Bukan. Iya, 2 tahun pakai notaris segala. Udah diukur 3 kali malah. Pakai pihak ketiga dan terakhir bulan lalu orang dari BPN sendiri turun kan. Cuma alasannya ya itu masih ini masih itu gitu kan. Itu kita kalau ya duit siapa aja ini standar lah gitu kan. Cuma kok enggak kelar-kelar gitu kan, ada alasannya takut tumpang tindih. Padahal enggak ada gitu. Ada sih 100 meter dari situ tuh ada yang berkonflik gitu ya. Cuma di tanah saya enggak ada gitu. Skapling doang gitu.
0: Okay.
4: Minta dibantu disampaikan ke BPN Samarinda. Ya kalau memang masih bersih gak ada masalah ya udah keluarin gitu. Kalau nanti ada masalah berikutnya ya baru kita proses lah sesuai hukum gitu kan. Tapi kalau belum ada masalahnya jangan dibikin susah orang gitu, ditunda-tunda gitu. Kita siap aja koordinasi ke desa sama gitu kan. Cuma yang benar-benar gitulah. Gitu. Saya dengar kepala bidang BPN-nya ini masih muda apa gitu, nggak ngerti juga saya. Ya mohon dibantu mungkin nanti menghadirkan BPN, karena ya se-Indonesia saya dengar banyak betul masalah BPN ini. Mungkin nanti RRI hadirkan BPN lah ya, kita bincang-bincang gitu.
0: Siap.
4: Nah, mohon dibantu itu. Terus sedikit desil itu saya.
0: Pak Anugrah masuk desil berapa?
4: Aduh, kalau saya sih nggak ngecek gituan, kalau saya mampu aja. Cuma maksudnya siapa sih akademisi yang mengkaji desil itu kan lucu banget gitu ya, yang tukang beca sejajar sama CEO ya bang ya, ini posisinya gitu. Tukang ojek sejajar sama CEO gitu, orang-orang kaya gitu kan, itu kan nggak lucu banget lah bikin desil gitu, seolah-olah untuk mengurangi anggaran untuk orang yang tidak mampu, jadi desilnya dibuat sampai 3 jutaan doang. Ya mungkin dicek siapa sih akademisinya itu, dari alumni mana sih, itu kan lucu banget mengeluarkan kajian seperti itu. Itu aja Bang Sapar dan Mbaknya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Anugrah, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita menghadirkan BPN ya.
1: Betul Mbak, sekali.
0: Deni.
1: Ya, ini udah di bulan 7 kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Anugrah ya, bahwa pengajuan SHM dia sudah 3 tahun belum kelar-kelar. Nah, ini tanah sekapling di depan Villa Tamara di samping Masjid Haji Andre, Gang Haji Sapri. Ini sudah diurus notaris, sudah dicek berkali-kali oleh BPN ke lapangan. Namun tiba-tiba muncul persil baru lagi. Apakah ada mafia tanah yang bermain atau seperti apa? Nah, ini keluhannya. Nah, nanti kita juga akan coba untuk menghubungi Dinas Sosial Safar terkait dengan desil ya, seperti apa nanti desil. Kita akan coba nanti menghubungi dari Dinas Sosial.
0: Baik, ini masih berkaitan dengan PDAM, Deni, dan juga pendengar. Nanti Anda boleh bergabung juga terkait keluhan atau masukan yang lain ya, bukan hanya PDAM. Tapi yang berkaitan dengan PDAM, tadi juga sempat kita sampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang sementara akan bisa mengalami gangguan begitu, karena adanya pengurangan jam operasional IPA di Pulau Atas, di Palaran, dan juga Kalhol. Nah, ini ada yang berkomentar, itu di wilayah Bukuan, PDAM yang ngalir ke rumah itu sudah berasa asin. Dari Agustina Tobing, ya itu informasinya. Nah, kalau mungkin di daerah tempat tinggal Anda, pendengar, apakah juga merasakan hal yang sama atau ada yang lain? Ada solusi ini, Deni juga pendengar. Ini yang dilakukan oleh Kristianto, ya. Jadi ya air laut masuk ke Mahakam, airnya asin. Bahan baku air ledeng PADM juga keruh. Dulu untung rumah di Daman Huri ada air sumur, airnya kuning, tidak seberapa tapi bisa dibuat mandi sama cuci-cuci begitu ya. Dipakai untuk suling air minumnya, dibuat sendiri. Ini yang dilakukan untuk antisipasi. Rata-rata pakai air di wilayah sana, di wilayahnya itu rata-rata pakai air PDAM, makanya tahu begitu ya. Dan kalau air asin masuk terpaksa beli air sumur di daerah Sempaja, air sumurnya air sumur bor begitu ya. Dan airnya bagus. Itu informasinya.
1: Oke, kita coba angkat telepon pendengar kita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Hange dari Kutai Barat.
5: Iya.
0: Selamat Mbak Isukan.
5: Iya, selamat Mbak Isukan. Kemarau ini luar biasa. Jadi banyak warga-warga kita yang mengeluh. Sumur-sumurnya itu pada kering, pada tekor gitu ya.
0: Sumurnya Pak Hange juga kering?
5: Alhamdulillah sumur saya tidak ada masalah. Kalau saya punya air ini, air bersih, kalau diminum kita tidak ragu. Nah, beda dengan air yang punya perusahaan negara itu, berbau lagi dia.
0: Pahanya airnya air sumur, sumur ini, sumur bor.
5: Saya sumber air itu dari kepala sungai, saya bikin ada tampungannya, dia sumbernya langsung dari dalam tanah.
0: Wow, itu untuk keluarganya Pak Hanyi aja atau masyarakat sekitar juga melakukan hal yang sama?
5: Saya melayani ada sekitar kalau 20-an rumah ada.
0: 20 rumah?
5: Iya.
0: Baik.
5: Gitu. Jadi ada pembersihnya, ada ijuknya macam. Jadi memang itulah manfaat kayu-kayu itu luar biasa. Jadi marilah kita menjagalah
0: hutan, jaga lingkungan kita, jaga hutan
5: gitu. Kalau masih banyak pohon-pohon di sekitar itu ya airnya tidak ada masalah. Itu memang sekarang ini sebanyak orang-orang tidak mampu ini, kalau orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin mengaku orang kaya. Penampilannya bukan main. Apa kalau dia menampil di apa media sosial itu flexing kah? Itu
0: flexing.
5: Itu bukan main, gayanya luar biasa. Nah, katanya biar tekor yang penting kesohor. Bah, saya bilang hebat juga. Nah, makanya saya dulu diingatkan kalau bikin KTP itu jangan bergaya katanya. Loh, gimana? Anu ini Pak. Ada teman itu kan banyak orang bikin swasta kan. Nah, swasta ini kan luas artinya, itu sekalinya buk sakit apa ada dikiranya pengusaha, dikiranya CEO kah. Tahu-taunya orang tidak mampu. Wah, nah sibuk minta surat keterangan tidak mampu, itu kau jangan bergaya gitu. Jadi terkait desil juga, desil ini bah hebat juga. Saya ini mimpi. Makanya saya berpikir Pak Prabowo ini, kasihan juga dengan Pak Prabowo ini, banyak diberikan data-data yang palsu. Nah, data-data yang tidak real di lapangan. Itu seharusnya mereka itu ya cek-ceklah yang sesungguhnya di lapangan. Jangan memberikan laporan yang tidak jelas. Kalau memang tidak mampu, memang ini ya, memang harus kita menerima keadaan. Kami di Barong Tongko ini Bung Sapar, Mbak Deni, dulu daerah miskin. Nah, daerah miskin, macam sewaktu Pak Awang Faruk Ishak itu menjadi anggota DPR RI, beliau bukan hanya melihat meminta suara, tetapi melihat keadaan. Nah, lalu dilanjutkanlah perjuangan ayahanda Pak Awang Faruk itu, Pak Awang Ishak, karena Pak Awang Ishak dulu adalah wedana di Sendawar ini, di Barong Tongko, kebun karet. Nah, akhirnya dikembangkanlah kebun karet. Itu, masyarakat itu berkebun, ya. Alhamdulillah masyarakat itu yang punya kebun karet bisa menyekolahkan anaknya, bisa beli kendaraan, bisa bikin rumah, luar biasa itu. Nah, itulah yang kita inginkan. Jadi jangan hanya enak-enak saja. Nah, terkait masalah menarik tadi, masalah PDAM. Saya baru-baru ini melihat vlog yang dari IKN. Ternyata dari IKN itu airnya siap diminum. Nah, sementara saya lihat yang waduknya dulu, lihat keadaan airnya begitu. Nah, kenapa kita punya Sungai Mahakam? kita tidak bisa mengolah. Cobalah PDAM-PDAM, pengurus-pengurus pengurus-pengurus PDAM di Kalimantan Timur ini berpikirlah, jangan berpikir untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa depan. Yeah. Kita jangan hanya begitu-begitu saja, Bu Deni, yeah, Bang Sapar. Mm-hmm. Kita berpikir bagaimana ke depan kita bikin olah apa namanya air minum, air apa PDAM ini jadi apa air yang siap minum. Mm-hmm. Orang air tidak beli kok, air melimpah kok. Kenapa kok bisa begitu kan? Nah harus berpikir lah, ada inovasi lah. Nah kan inovasi ini kan kebanyakan kan lahir dari daerah-daerah juga. Mm. Itu kita harus jangan berpikir hari ini, tapi berpikirlah untuk ke depan. Saya salut dengan Pak Makmur HPK dulu menjadi Bapak Bupati di Brau. Nah beliau membangun apa namanya bandara yang bisa didaratkan oleh apa pesawat yang berbadan lebar. Diejek-ejek. Begitu juga Pak Awang Paruk membangun apa nama jalan tol. Wow, diledek-ledek betul ini tidak siap. Ya mereka kan tidak berpikir, kita kan berpikir ke masa depan, ke depan yang kita haruskan, yang harus kita pikirkan. Mm-hmm. Nah jadi itu. Nah terus saya juga mau tanya ini, boleh tidak saya bertanya-tanya ini?
0: Mm-hmm. Mau bertanya ke siapa ini? Tanya.
5: Nah RRI. Nah mm-hmm. saya ini kan, ini Pak Aje, tolong diambilkan foto atau videonya. Mm-hmm. Bah, si Bungul ini bah. Pergi juga ngambil video ini loh, Bu Deni. Hmm. Apa nanya bla bla bla. Tolong disampaikan ke Balai Jalan. Tapi kok sampai saat ini kok belum ada jawabannya. Yeah. Mm-hmm. Nah, ini jadi tolonglah. Artinya kami ini kepengen lah ada jawaban dari apa Balai Jalan. Nah, hmm. kalau memang tidak ada jawaban, kenapa mereka tidak menjawab? Itu apakah mereka tidak mendengar RRI atau bagaimana kah? Nah ini sekedar saran aja.
0: Baik.
5: Sekedar saran, makanya kemarin itu Bang Sapar mm-hmm. ada yang cerita seperti di otorita itu kan, bendera yang besar Donald itu yang benderanya sudah mulai sobek kan, ya bagus aja yang kayak begitu kita sampaikan. Artinya ya mudah-mudahan lah RRI tidak alergi apa yang kita sampaikan ini. Mm-hmm. Artinya kalau RRI ini apa bisa ini kan banyak orang mendengar, teman-teman yang lain juga masuk. Sampai kawan, terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Anye. Terima kasih. Ya, kita masih belum mendapatkan jawaban juga ya dari mm-hmm. Balai Jalan
0: BBPJN.
1: Mm-hmm. Nah, beberapa kali juga kita mencoba menghubungi.
0: Sudah dikonfirmasi ya, Den ya.
1: Sudah dikonfirmasi, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Dan Pak Anye, benar sekali Pak Anye, setiap kita mempertanyakan atau menyampaikan apa yang menjadi
0: keluhan
1: dari masyarakat ke beberapa dinas, mereka justru juga meminta di mana lokasinya. Bisa enggak difotokan gitu.
0: Karena nah, untuk menindaklanjuti nah, laporan masyarakat sekali. Begitu ya.
1: Jadi kita hanya menyampaikan atau meneruskan kembali kepada mm-hmm. pendengar kita yang sudah menyampaikan keluhannya mm-hmm. gitu.
0: Kalaupun mungkin belum terjawab hari ini mm-hmm. ya, bisa jadi mungkin juga masih dalam proses dari pihak yang terkait ya Pak Hanyi mm-hmm. begitu juga dengan pendengar yang lain. Mungkin yeah. hari ini belum terjawab, kita tunggu ya di lain waktu bisa langsung dapat jawaban dari pihak terkait begitu.
1: Oke, baik, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Sofian Agus mm-hmm. yang merupakan Kabid dari Dinas Sosial mm-hmm. Kota Samarinda. Nah, kita akan bertanya-tanya ke beliau seperti apa
0: desil-desilnya.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofian.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sofian, ini masyarakat kalau bahasa sekarang tuh bertanya-tanya gitu, Pak Sofian. Desil-desil itu seperti apa, Pak Sofian?
6: Ya, jadi sebenarnya desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu. Untuk penjelasan terkait dengan definisi desil sendiri, itu memang diarahkan ke Badan Pusat Statistik, pihak atau instansi yang melakukan penghitungan terhadap desil tersebut. Seperti itu.
0: Nah, kalau tadi kan seperti Mbak Deni nih, Pak Sofian masuknya di desil 6 sampai dengan 10. Itu tidak langsung misalnya desil 6, 7 atau 8 gitu. Tapi antara 6 dan 10 begitu. Ini yeah, masyarakat kan juga bertanya gitu.
6: Ya, sebenarnya untuk rentangnya memang di, kalau kita cek di cekbansos.kemensos.go.id, memang terlihat dia rentang desil 6 sampai 10. Tetapi untuk kepastian berada di desil mana antara 6 dan sampai 10 tersebut, bisa berkoordinasi ke kelurahan. Ke kelurahan tempat sesuai dengan KTP atau kartu keluarganya.
0: Ada apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, Pak Sofian?
6: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbaharui. Diperbaharui bisa melalui kelurahan, bisa melalui secara mandiri ini bisa melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id seperti itu. Tetapi yang bisa dilakukan hanyalah pembaharuan desil. Artinya hasilnya apakah nanti turun, apakah naik, atau malah tetap, itu sesuai dengan hasil penghitungan dari BPS setelah data-data tersebut masuk. Jadi pada prinsipnya adalah desil yang sudah muncul di bulan ini itu masih bisa atau masih ada peluang, dan selalu ada peluang untuk diperbaharui melalui pembaruan desil baik lewat kelurahan maupun secara mandiri. Tapi sekali lagi mungkin perlu kami informasikan lagi bahwa desil itu bisa diperbaharui tetapi tidak bisa di request atau diminta untuk diturunkan. Jadi hasilnya tetap secara objektif, data itu nanti dihitung. Makanya nanti ada yang desilnya turun, ada yang desilnya tetap. Bahkan setelah pembaruan mungkin harapannya turun, malah yang ada naik. Ya, seperti itu.
0: Tadi diinformasikan bisa ke kelurahan, bisa mandiri. Kalau mandiri artinya ada situs untuk mengecek?
6: Ada aplikasi cekbansos.kemensos.go.id, silahkan install di handphone masing-masing. Bisa diinstal di Android, bisa juga diinstal di iOS.
0: Baik, Pak Sofian, terima kasih sudah berbagi informasi di RRI pagi ini.
6: Sama-sama.
0: Sehat ya, selalu Pak Sofian.
1: Amin.
0: Ya, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Ya, baik. Itu tadi jawaban dari Dinas Sosial ya Kota Samarinda terkait dengan desil ya, kategori desil, di mana pendengar kita juga ini tadi banyak yang bertanya-tanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Bertanya-tanya. Sudah terjawab.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah terjawab.
0: Mudah-mudahan ya, nanti langsung dikonfirmasi ke situs yang sudah disebutkan Pak Sofian. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi atau keluhan apapun itu, silakan ke telepon, WA, juga di kanal YouTube kami. Tetap di Halo RRI.

0: Hari Sabtu aku mau pergi camping ya.
1: Camping? Sama siapa?
0: Sama teman-teman, kayak biasa.
1: Sebentar, sebentar.
0: Kenapa sih, Bu?
1: Menurut perakiraan cuaca, hari Sabtu itu hujan deras. Gak usah camping.
0: Ih, kenapa gitu, Bu? Ibu nih percaya ramalan.
1: Hus, perakiraan cuaca itu dibuat dengan mengumpulkan data, pengamatan pakai alat-alat canggih, pakai radar cuaca untuk memonitor pergerakan awan, curah hujan, sampai intensitas curah hujan.
0: Waduh, gak main-main ya, Bu?
1: Iya, jadi gimana? Mau tetap camping sambil hujan-hujanan?
0: Gak jadi deh, Bu.
2: Dengan mengetahui perakiraan cuaca, kita bisa mempersiapkan resiko bencana yang ada.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sudah tersambung sedari tadi, setia menunggu kita ya, Den ya.
1: Iya, benar sekali. Ada Pak Ridwan ya, yang ada di Tanah Grogot ini. Dia tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi Mbak Deni, salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Saya nggak disapa Pak Ridwan.
2: Malah satu ngapa kok.
0: Nggak apa-apa Pak Ridwan, aman.
2: Bukan, gini loh, aku nggak marah. Kita sudah nyediakan pulsa, aplikasi Pak Prabowo. Diputus itu nggak enak.
0: Bujur, maafkan Nay, Pak Ridwan. Jangan sarik lah Pak Ridwan lah. Ada informasi apa dari Tanah Grogot Pak Ridwan?
2: Berapa menit aku dikasih Mbak Deni?
1: Berapa menit nih?
0: Iya, 3 menit lah.
1: 3 menit. Siap.
2: Ya, itu hitung di situ ya.
0: Ya, dihitung. Saya hitung dari Bapak berbicara.
2: Ya, itu kan kalau pas penalis kemarin jadi presiden kan
1: 2
2: menit itu panjang
1: banget. Iya. Baik, karena, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.
2: Iya, aku tadi malam bilang Nikar Dila, sampaikan sama Deni sama Sapar. Jenuh sudah aku mendengar tentang cek bansos itu. Kawan-kawan nggak bisa ngecek itu, disuruhnya lagi ke RT tadi. Padahal yang punya kapasitas itu Kemensos. Dia ciptakan aplikasi itu kan, disuruhnya pulang kita ke RT Bang Sapar, Pak Deni tadi kan, Pak Sopian tuh kan. Nah, bisakah teman-teman itu mengecek, banyak sudah untuk apa fasilitas bansos itu, banyak sudah di dinas sosial itu. Itu namanya disparitas, walai. Mbak Deni, Mbak Sapar, Mas Sapar. Aku ini biar marah-marah bisa juga gaya. Artinya gini, artinya janganlah nyusahkan masyarakat, ya kan. Ya, ini ada yang satu orang tuh dapat 30 kilo. Wah, ini parahnya dijual lagi ke orang.
0: Tapi Pak Ridwan sudah didatangi BPS nggak?
2: Wah, aku biar aku kayak gini, mohon maaf, bukan aku merasa di desil berapa, 17 berapa, enggak. Tongkatku aja 5 tahun sekarang udah dikasih. Nah, ada cek bansosku ini. Kenapa? Ada tongkat yang menarik bagiku itu. Nah, dia bisa ngecek kalau di bawah itu hujan, aku enggak nyinggung siapanya, aku butuh emang itu gitu loh. Maksudku kalau enggak ada, aku tanya deh di kesehatan sini, adakah Mbak jual? Enggak ada, tempat saya putus gitu kan. Aku bukan ke substansi itu, maksudku jangan nyusahkan masyarakat. Bisakah masyarakat ini, orang yang ngelihat aja ngali, menulis di situ, ada cek bansosku ini, pakai email lagi, nick lagi. Aku kalau ada nick apa bisa aku isi. Wah, mungkin aku desil satu kali itu ya. Nah, itu bilang si Nika tadi, jenuh aku sudah Pak Ridwan, Mas Ridwan yang ganteng, handsome ujarnya. Sampaikan ke Sapar sama Deni Kartikasari, itu nyusahin orang, gitu bilangnya kayak gitu. Jenuh dia dengar itu sudah itu. Nah, berapa menit sudah?
0: 2 menit sudah, 1 menit terakhir.
2: Iya, satu menit. Coba download PP31 di situ, kan ada tentang air tadi, tentang H2AC internet. Nah, itu kan PP31 itu yang ku ceritakan sama Bang Padel hari itu, aku ingat sama Profesor, sama almarhum Pak Yahya, aku ingat tentang apa konsesi buat kami. Ada PP-nya sudah 31. Itu kan dibacakan tuh baru berapa itu, tanggal 2 Juli itu. Nah, itu pun belum tersosialisasi itu. Kan ada Disperindakop, ada perindustrian, ada Kominfo, ada perhubungan. Coba download itu PP31 itu. Nah, itu kemarin belum terjawab. Aku enggak mau kasih tahu aja download situ apa aja sih di situ kan. Termasuk juga kebencanaan. Nah, CSR-nya itu. Teman-teman kan itu untuk teman-teman itu. Aku bukan bangga aku bilang konsesi itu, ternyata dibacakan di penalis kemarin, dibuat PP-nya gitu. Bukan aku yang merasa menyuarakan, tapi aku ingat tentang konsesi itu, ternyata ditandatangani sama presiden gitu kan. Sudah berapa menit lagi?
0: Sudah habis waktunya.
2: Oh ya sudah, terima kasih Pak Rai.
0: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih.
0: Wah,
1: Pak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Ini yang jadi keresahan, yang jadi mungkin di masyarakat begitu ya, mudah-mudahan juga bisa ada jalan keluar. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sofian dari Dinas Sosial terkait aturannya dan juga prosedurnya ya. Kita ikuti apa yang sudah memang juga ditetapkan. Ya, adapun keluhan-keluhan mungkin bisa langsung disampaikan ya, ke yang berwenang begitu. Kita terima lagi di telepon, masih ada mungkin bisa satu atau dua penelpon ya Den ya. Waktu kita nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada siapa di sana? Halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Halo Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
3: Baik. Nomor undang Pak Yogi.
0: Pak Yogi di Samarinda. Samarinda daerah mana Pak Yogi?
3: Sambutan.
0: Sambutan. Gimana? Air lancar kah di sana Sambutan?
3: Lancar. Mudah-mudahan tidak sampai ada apa gangguan.
0: Pak Yogi, suaranya anu banar nih. Berdengung di sini. Suara radio pinanya.
3: Sudah.
0: Nah, ada informasi apa atau ada keluhan, masukan apa Pak Yogi?
3: Informasi itu sederhana aja, mungkin lain-lain dari apa topik utamanya ya Desil. Minta informasi aja, sejauh mana sih jembatan Mahkota itu lampunya, karena itu sangat berbahaya.
0: Masih belum nyala Pak Yogi?
3: Sampai saat ini tidak ada penerangan lampu di jembatan Mahkota itu.
0: Sudah berapa lama Pak Yogi?
3: Ya?
0: Sudah berapa lama?
3: Iya, saya kan sering lewat situ. Hampir 1 tahun ini.
0: Oke.
3: Okay. Mati total.
0: Mati total ya.
3: Informasi katanya kabelnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kan pemerintah dalam hal ini kota, provinsi, bagaimana gitu kan?
0: Baik.
3: Kasihan. Syukur daerah kita tidak ada begalnya, tidak ada ininya. Cuma kalau ada berbahaya, gitu.
0: Lampu ya. Di Jalan Ahmad Amin, Jembatan Ahmad Amin ya.
3: Iya, Ahmad Amin.
0: Siap. Ada lagi Pak Yogi?
3: Itu saja.
0: Terima kasih Pak Yogi.
3: Sampaikan ke kami sebagai masyarakat lah ya.
0: Siap.
3: Sampai sejauh mana apa pemerintah menindaklanjutin itu.
1: Oke, siap.
3: Biar menjadi nyaman apa kita ya sebagai pengguna jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi.
0: Di sambutan. Jalan di lampu jalan di Jalan Ahmad Amin. Belum nyala katanya.
1: Sudah satu tahun.
0: Ini informasi dari Pak Yogi. Betul. Yang sering lewat sana.
1: Oke, nanti kita nanti kita teruskan ya ke Dinas Perhubungan.
0: Betul.
1: Seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan terkait dengan lampu di Jembatan Mahkota ya. Ya.
0: Tadi. Boleh Pak Yogi juga WA ke Pro 1 ya. Denny, nomor WA-nya 0811 55 44976. Ya, untuk sekali. WhatsApp Pro 1 Pak Yogi boleh berbagi pesan kepada kami ya, boleh dikirimkan Yogi sambutan. Tadi menyampaikan bahwa lampu jalan di Jembatan Ahmad Amin itu sampai dengan saat ini belum nyala,
1: ya,
0: gelap dan untung tidak ada begal katanya.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Dan ini nanti Pak Yogi dikirimkan bukti fotonya ya ke WA RRI yang sudah disampaikan oleh Safar tadinya. Nanti jawabannya akan kami teruskan kembali ke Pak Yogi jika sudah ada jawaban dari Dinas Perhubungan.
0: Betul.
1: Atau dinas terkait. Dan tadi Safar, tadi dari pendengar kita dari Pak Anugrah ya, ini terkait dengan BPN, kita sudah sampaikan keluhan Pak Anugrah di call center BPN di 0811 1068 0000. Ini terkait dengan permintaan dialog. RRI Samarinda juga akan bersurat resmi ya untuk diagendakan jadwal dialognya nanti. Ya.
0: Baik, kita sudah di akhir kebersamaan kita di Halo RRI tadi ya, mulai dari Bu Ria Fauzi, ada Pak Mamat, ada Pak Hanye ya, terus juga ada Pak Anugrah, ada Pak Yogi yang sudah bergabung. Terima kasih atas masukan, saran ya, dan juga mungkin penyampaian-penyampaian untuk pihak-pihak yang berwenang terkait pelayanan publik ya, yang ada di Kalimantan Timur, tadi di Samarinda ada, di Kutai Barat ada, di Tanah Grogot ada. Terima kasih masukan dan juga saran yang sudah disampaikan, kami juga akan teruskan ke pihak yang terkait ya, mudah-mudahan segera mendapatkan jawaban kalau tidak bisa dijawab hari ini, kita tunggu besok, karena insya Allah besok akan ada Halo Kaltim.
1: Betul.
0: Bersama dengan PDAM.
1: PDAM.
0: PDAM Kota Samarinda.
1: Mudah-mudahan ya, bisa ini ya, ya, bisa datang. Karena betul, kita sudah menyurati beliau. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan bisa menjawab semua apa yang disampaikan oleh para pendengar kita. Dan ada tadi dari Dinsos ya, mm-hmm, terkait dengan
0: Pak Sofyan.
1: Pak Sofyan mm-hmm tadi sudah menjawab terkait dengan
0: desil
1: yeah, yang tadi ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mempertanyakan desilnya. Mm-hmm. Dan juga BPN, Anda bisa melalui call centernya, bisa ya di 0811-1068-0000. Mm-hmm. Dan Anda bisa ke langsung ke sana untuk menelpon BPN seperti apa. Kita hanya menjembatani ya, Safar ya, mm-hmm, dari keluhan-keluhan dari masyarakat kita.
0: Baik. Dan Denny, kita cukupkan ya kebersamaan kita di Halo RRI kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Saparudin.
1: Saya Denny Kartika Sari.
0: Ada Ilham dan juga Aidil. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap di RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

dibajak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio Timur.

0: Lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kiai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arihbillah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan. Di antaranya, Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengguyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Hazab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya dan pendengar. Berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter Dia, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri, Sabtu 22 Agustus 2026, menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan. Mengambil lakon Romo Tambak, dimainkan 53 orang dalang lokal, serta 2 dalang tamu. Bupati Wonogiri Setia Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui

0: peran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
2: Pendengar, setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor lapas kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD ke-5 Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar Peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Geraha Nawasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jayanegara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Geraha Nawasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jayanegara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, Masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.
4: Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar FFL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi lengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik, pendengar LPPL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo.
6: Saya Zainuddin, asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
5: Kita akan wawancara di sini dengan Persada ID Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak?
6: Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun. Tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh OPD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau-beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Publik, ya, edukasi yang skala lokal, tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang Pitulungan, tentang Purworejo Berseri. Kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik. Kemudian edukasi tentang kedisiplinan program pemerintah, sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya. Dan
7: hanya pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penindakan. Desa dan masyarakat ikut bergerak. Camat, lurah, kepala desa wajib siagakan wilayah dan perkuat patroli. Deteksi dini, lapor segera ke BPBD Ketapang jika ada titik api atau asap.
8: Fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan Magetan sebagai kabupaten kreatif. Sebagai langkah awal penyusunan, pihaknya bakal menggelar fokus group discussion dengan merangkul lintas elemen mulai dari seniman, budayawan, hingga para pelaku industri kreatif lokal. Fokus group discussion bertujuan menyaring 21 subsektor ekraf yang ada untuk menemukan potensi paling dominan di Kabupaten Magetan. Sektor unggulan yang terpilih nantinya akan menjadi fokus utama Pemkab Magetan dalam proses pengusulan dan penetapan sebagai kabupaten kreatif secara nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina atas laporannya, dan pendengar berita dari Magetan Indah FM Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan Radio Host LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah di sesi ketiga.
9: Di beberapa wilayah, diantaranya di Kalimantan Tengah, kasus melonjak 78,1% hanya dalam satu minggu, naik dari 402 menjadi 716. Sementara itu untuk Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan lonjakan tertinggi terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Rio dan Kalimantan Selatan. Demikian laporan khusus redaksi Ankesianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Rakyat Hulon Talo Gorontalo dengan berita Wakil Gubernur Ida tinjau produk Karawo di KKI 2026 meski sedang masa pemulihan. Reporter Thomas, silakan dengan laporan Anda.
10: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kendati masih menjalani masa pemulihan usai menjalani operasi lutut, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi tetap bersemangat memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM dengan melihat langsung pameran kerajinan Karawo Gorontalo pada Ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Sabtu 22 Agustus 2026. Pameran KKI 2026 ini digelar mulai pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 yang bertempat di Hal A dan B JICC Jakarta. Pada perhelatan skala nasional tersebut, sebanyak 4 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berpartisipasi sebagai peserta, yakni Olami, Tiar Handicraft, Serasi Karao, serta Bilal Mekar Snake atau BMS. Ketika menyambangi stan pameran UMKM asal Gorontalo, meski kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya, Wagub Ida terlihat sangat bersemangat mengamati bermacam-macam produk unggulan yang dipajang guna menembus pasar yang lebih luas. Perhatian Wagub Ida tertuju pada busana Karawo, wastra khas Karawo yang bukan cuma menyimpan nilai tradisi serta identitas wilayah, melainkan juga menyimpan peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Di samping itu, Wagub Ida turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang senantiasa menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM Gorontalo untuk tumbuh sekaligus melebarkan jangkauan pasaran melalui berbagai ajang promosi serta eksibisi. Ia menegaskan, sinergi antara pihak pemerintah Bank Indonesia pelaku UMKM dan para pengrajin juga menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM lokal agar kian mandiri serta mampu bersaing. Perhelatan KKI 2026 kali ini mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia guna memperkokoh daya saing UMKM melalui terobosan produk, kemudahan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jangkauan pasar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Thomas atas laporannya dan pendengar. Selanjutnya berita datang dari Lansek Money FM Sijunjung Sumatera Barat dengan berita penetapan evaluasi Geopark Rana Minang Silokek. Pemkop Sijunjung siap tindak lanjut rekomendasi evaluator UNESCO. Reporter Yelmi Rustam, silakan dengan laporan Anda.
11: Terima kasih. Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan evaluasi dan penutupan kunjungan tim evaluator UNESCO Global Geopark di Rumah Dinas Bupati Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini diselenggarakan untuk memberikan masukan, rekomendasi, serta saran strategis dalam menilai kesiapan Geopark Rana Minang Silokek menuju standar internasional. Penilaian ini mencakup penguatan tata kelola yang geologis, visibilitas, edukasi hingga pelestarian warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopark Ranah Minang Silokek, akademisi, komunitas lokal serta perwakilan Lembaga Geologi Internasional UGS dan penerjemah resmi. Hadir pula dua evaluator internasional UNESCO, yakni Nicholas Klee dari Perancis dan Profesor Jiung Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Silokek yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwifayuswir SSTP MSI menegaskan, kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan Sijunjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicholas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosait. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Sijunjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas, hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Silokek yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geoset site ini, sehingga pengembangan geoset baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa Geopark Ranah Minang Silokek memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Silokek berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lanset Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ilmi Rustam atas laporannya. Dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda.
12: Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23 Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya Landasan Ulin, Guntung Damar, dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita, Slawi Night Carnival 2026, Semarak Seni dan Budaya di Malam Hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda.
13: Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler, dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya, Kabupaten Tegal menggelar Slawi Night Carnival 2026, parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, Halloween Night Carnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Halloween Night Carnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPP Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
14: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: rutin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan.

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi

Selamat siang pendengar dan kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Senang sekali hadir menjumpai Anda di Warta Siang edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Warta Siang kali ini. Kami hadirkan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi tersebut diantaranya. Asap ancam jam belajar siswa, Paser tetapkan status tanggap darurat karhudlah. Penampakan dari udara Jalan Muara Muntai, Tenggarong longsor, Bupati Kukar siapkan 3 skema penanganan. Hingga Menteri Kehutanan Raja Juli tiba di Berau, sejumlah agenda disiapkan. Baik pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi ini, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan dari sekarang hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui sejumlah media sosial kami dan juga sejumlah platform RPD Kutim, di antaranya melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di streaming rpd.kutetumberkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Anda juga bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui sejumlah platform yang bisa Anda gunakan dari saat sekarang.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Tanah Pasir. Asap ancam jam belajar siswa. Pasir tetapkan status tanggap darurat karhutlah. Pemerintah Kabupaten Pasir menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering menyusul meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat fenomena El Nino. Penetapan status tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Pasir Ikhwan Antasari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah di ruang rapat Sadurengas, kantor Bupati Pasir pada Senin lalu. Ikhwan mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini bukan lagi sekedar potensi bencana, melainkan telah menjadi ancaman nyata yang berdampak terhadap berbagai faktor. Selain itu, ancaman nyata juga berdampak terhadap berbagai sektor, di mana kekeringan meluas, produksi pertanian menurun drastis, dan ketersediaan air baku semakin menyusut. Ini merupakan situasi darurat yang harus dihadapi bersama. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Kalimantan Timur, Pasir mencatatkan 103 kejadian karhutlah dan menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak di Kalimantan Timur. Dari sisi luas lahan terbakar, Pasir berada di posisi ketiga dengan sekitar 313 hektar. Luasan tersebut di bawah Kutai Kartanegara yang mencapai 369,88 hektar dan Kutai Barat 337,17 hektar. Di Pasir, pendengar dan pemirsa, kejadian karhutlah paling banyak terjadi di Kecamatan Tanah Grogot dengan 56 kasus yang menghanguskan 144,8 hektar lahan. Selanjutnya, Pasir Belengkong mencatatkan 26 kejadian, Muara Komam 7 kejadian, Batu Engau 6 kejadian, Muara Samu 5 kejadian, dan Batu Sopang 3 kejadian. Ikhwan menyebut mayoritas lahan yang terbakar merupakan area mineral kering dengan luas 268,5 hektar atau sekitar 85,5%. Sementara lahan gambut yang terbakar mencapai 42,5 hektar dan area perkebunan atau pertanian sekitar 2 hektar. Dari data satelit menunjukkan rata-rata harian hotspot di Pasir mencapai 50 hingga 150 titik. Ini merupakan alarm keras bagi semua pihak bahwa potensi

potensi kerawanan masih sangat tinggi. Karena itu pendengar dan pemirsa, PMK Paser tidak ingin penanganan karhutlah hanya berfokus pada pemadaman. Upaya pencegahan harus diperkuat untuk mencegah munculnya titik-titik api baru. Prestasi bukan diukur dari banyaknya kebakaran yang dipadamkan, melainkan bagaimana mencegah pemicu kebakaran terjadi. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Sejumlah wilayah yang belum terdampak seperti Kuaro, Longkali, Longikis, dan Tanjung Harapan juga diminta mendapatkan pengawasan ketat sebab hotspot mulai terdeteksi di wilayah tersebut. Pendengar dan pemirsa, PMK Paser mendorong patroli bersama lintas sektor, pemetaan sumber air, pemberdayaan masyarakat peduli api, serta sosialisasi bahaya karhutlah secara masif.

Ya, pendengar dan pemirsa, perusahaan swasta juga diminta menyiagakan personil dan peralatan pemadam internal serta membantu penanganan kebakaran di desa-desa sekitar wilayah konsesi. Masyarakat diingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Karhutla yang melanda Kabupaten Paster selama musim kemarau mulai menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat. Asap dari kebakaran di sejumlah wilayah mulai mengganggu kualitas udara dan kesehatan warga. Beberapa masyarakat dilaporkan mengalami gangguan pernafasan akibat terpapar asap karhutla. Ihwan mengatakan kondisi tersebut telah mendapat penanganan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan Paster. Dikatakan Dinas Kesehatan Paster sudah menyampaikan bahwa ada beberapa warga yang terganggu pernafasannya akibat asap. Kondisi ini sudah ditangani dan terus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan anak-anak sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paster diminta aktif memantau kesehatan para pelajar di tengah meningkatnya ancaman karhutla dan paparan asap. Ihwan mengatakan hingga saat ini kondisi di lingkungan sekolah masih relatif aman. Aktivitas pembelajaran juga masih berjalan seperti biasa. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, PMK Paster telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kondisi karhutla dan kabut asap memburuk. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menyesuaikan jam pelajaran agar siswa tidak terlalu lama berada di luar ruangan ketika kualitas udara menurun. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan karhutla dan kondisi udara sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terkait aktivitas belajar mengajar.

Baik, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Menteri Kehutanan Raja Juli tiba di Berau, sejumlah agenda disiapkan. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunjungi Berau, Kalimantan Timur pada Rabu hari ini. Kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Berau sesuai pantauan Tribun Kaltim tiba di Bandara Kalimarau Berau pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Sesuai dengan jadwal BKSDA Berau, dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan meninjau penanganan karhutla dan kesiapan tim Manggala Agni di Berau. Raja Juli Antoni juga diagendakan meninjau pusat rehabilitasi satwa di Longsam, Kecamatan Kelai. Dirinya juga dijadwalkan menyerahkan SK pembentukan kelompok kerja penyelamatan orang utan di landscape Keraitan. Selain itu, Menhut Raja Juli juga diagendakan melakukan penyerahan dukungan penyelamatan orang utan di Kalimantan Timur. Dari Tanjung Rada, Berau, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya. Ya, kali ini kami hadirkan dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Operasi modifikasi cuaca targetkan antisipasi kekeringan dan karhutla, status Kaltim siaga bencana. Ancaman kekeringan ekstrim dan maraknya kebakaran hutan dan lahan memaksa berbagai instansi turun tangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bersama Otorita IKN, TNI, Angkatan Udara, BNPB, hingga Pemprov Kaltim bahu-membahu menggencarkan operasi modifikasi cuaca di langit benua etam. Langkah taktis ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan data pemantauan per 20 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur Tengah dilanda hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Rekor terpanjang bahkan dicatatkan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser yang mengalami kering tanpa hujan hingga 28 hari berturut-turut. Tak hanya itu, cadangan air di Waduk Sepaku yang menjadi tumpuan sumber air baku bagi kawasan ibu kota Nusantara terus merosot sejak Juli akibat terjangan fenomena El Nino. Situasi ini diperparah dengan lonjakan titik panas di Kalimantan Timur yang meroket hingga 13.273 titik pada rentang 1 Agustus sampai 23 Agustus 2026 atau melonjak menjadi 35,5% dibandingkan periode serupa pada tahun 2015 silam. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo saat berada di Kota Samarinda menegaskan bahwa metode modifikasi cuaca ini berfokus pada optimalisasi awan yang sudah ada di atmosfer untuk mempercepat dan memperluas cakupan hujan. Guna meredam krisis air dan ganasnya karhutla, OMJ langsung dibagi ke beberapa zona prioritas. Di kawasan IKN, operasi disebar pada 22 Agustus hingga 27 Agustus demi menyelamatkan volume air Waduk Sepaku yang dilaporkan telah membuahkan hasil berupa turunnya hujan di sekitar lokasi dalam 2 hari terakhir. Berdasarkan analisis klimatologi BMKG, potensi pertumbuhan awan di Kalimantan Timur sebenarnya sempat terpantau cukup tinggi hingga sedang pada 23 sampai 31 Agustus khususnya di wilayah utara. Kendati demikian pendengar dan pemirsa, penurunan potensi pertumbuhan awan diprediksi bakal terjadi pada 28 hingga 31 Agustus yang membuat sebagian besar wilayah Kalimantan Timur kembali menghadapi cuaca relatif kering. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Budi Harsoyo juga turut mengingatkan bahwa keberhasilan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan target serta membaca arah sebaran asap karhutla yang kerap melintasi batas administratif hingga ke Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Penyemaian awan susulan juga digeber di Kabupaten Berau mulai tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026
menyusul permintaan darurat dari Bupati Berau kepada pihak BNPB dan BMKG. Ya, pendengar dan pemirsa, selain fokus di Kalimantan Timur, langkah mitigasi serupa lewat pendirian posko OMC juga masih dilakukan secara masif secara nasional oleh BMKG bersama para pemangku kepentingan lainnya. Mulai dari Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat hingga operasi peningkatan kualitas udara di DKI Jakarta. Pemerintah berharap langkah antisipatif ini mampu menekan risiko bencana ekologis dan menjaga ketahanan air serta pangan secara berkelanjutan hingga akhir musim kemarau tahun ini. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji turut mengungkapkan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi ancaman tersebut. Meski sekitar 200 titik api terpantau masih menjadi momok di lapangan, koordinasi lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, APBD, Kamirat, BPBD, Pemda hingga masyarakat peduli api terus disiagakan. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi seputar ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur yang menghiasi kebersamaan kita di Warta Siang, dan informasi-informasi selengkapnya juga kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
8: Aduh, bau asap rokok lagi.
9: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
8: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
9: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
10: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
8: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
9: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
10: Iya, maaf, gak lagi deh.
11: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
12: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
10: Loh, emangnya kenapa?
12: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
10: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
12: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
10: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
13: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
12: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
13: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
11: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Arab Radio Kutim 99.4 FM, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Untuk teman-teman yang tengah bergabung melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di rpd.kutetimurkab.go.id dan sejumlah platform RPD untuk saat sekarang, kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Aturan jam isi Pertalite Balikpapan dikeluhkan supir travel harus antri tengah malam. Waktu malam yang seharusnya digunakan Darwis untuk beristirahat setelah bekerja sebagai supir travel, rute Balikpapan IKN berpotensi berubah menjadi waktu mengantri bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite. Warga Batakan itu menjadi salah satu warga masyarakat yang menyampaikan keluhan terhadap rencana pengaturan waktu pengisian Pertalite di sejumlah SPBU di kota Balikpapan. Dirinya menilai jadwal pengisian kendaraan roda 4 pada malam hari hingga dini hari cukup memberatkan bagi pengemudi yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja. Baginya, waktu malam diperlukan untuk memulihkan tenaga setelah menjalankan aktivitas sepanjang hari. Jika harus kembali keluar dan mengantri untuk mendapatkan BBM, waktu istirahat mengemudi pun dikhawatirkan semakin berkurang. Darwis berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi para pekerja yang membutuhkan kendaraan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Pengaturan waktu pengisian BBM bersubsidi tertuang dalam surat edaran Wali Kota Balikpapan yang ditetapkan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud pada 23 Agustus 2026. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026 mendatang dengan pengaturan jam pelayanan berbeda di sejumlah SPBU. Di SPBU 617103 Jalan MT Haryono, kendaraan roda 2 dapat memperoleh pelayanan Pertalite mulai pukul 6.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara kendaraan roda 4 dilayani pada pukul 22 hingga pukul 6 pagi dan tidak diperbolehkan mengantri sebelum pukul 10 malam. Ketentuan serupa juga diterapkan di SPBU Sepinggan. Sementara kendaraan roda 4 masih dapat melakukan pengisian Pertalite pada siang hingga malam hari di SPBU Gunung Guntur dengan waktu pelayanan pukul 8 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan kebijakan itu sebagai upaya menata antrian BBM bersubsidi, menjaga ketertiban lalu lintas, serta mencegah penyalahgunaan dan kelangkaan BBM bersubsidi. Namun, sebelum aturan resmi diberlakukan, sejumlah keluhan mulai muncul dari masyarakat. Pengaturan waktu pelayanan dinilai berpotensi tidak menghilangkan persoalan antrian, melainkan memindahkan antrian kendaraan dari siang ke malam hari. Bagi Darwis, sang pengemudi, dan juga pengemudi lainnya yang menggunakan kendaraan sebagai sumber mata pencaharian, solusi pengaturan BBM diharapkan tetap dapat menjaga tujuan penataan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang harus bekerja setiap hari. Kita ke informasi krisis air bersih di Mahakam Ulu dan ancaman merkuri saat kemarau. Persoalan air bersih kembali membayangi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur saat musim kemarau. Ketika sumur warga mulai mengering atau kualitas air menurun, sungai menjadi salah satu pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pemanfaatannya juga menghadapi persoalan kualitas air, terutama di wilayah yang terdapat aktivitas pendulangan emas. Dalam pengolahan emas menggunakan metode amalgamasi, merkuri dapat digunakan untuk mengikat emas dan menghasilkan sisa pengolahan atau tailing yang berpotensi membawa merkuri ke lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, sungai yang menjadi sumber air masyarakat tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaannya, tetapi juga perlu dipastikan kualitas dan keamanannya melalui pemeriksaan air dan sedimen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan air di Mahakam Ulu bukan sekedar kekurangan debit air kemarau, tetapi juga menyangkut ketahanan dan keamanan sumber air masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mahulu Didik Subagia mengakui sumber air baku yang digunakan saat ini belum mampu menopang kebutuhan ketika debit sungai turun. Menurut Didik, pemerintah daerah sudah menyiapkan desain pengembangan sumber air baku dengan menggabungkan sumber dari aguan dan juga long melaham. Jika kedua sumber tersebut terhubung, kapasitas air baku diperkirakan akan mencapai sekitar 47 liter per detik, sedangkan kebutuhan air di wilayah Ujoh Bilang dan sekitarnya diproyeksikan sekitar 37 liter per detik dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan 6%. Rencana tersebut disiapkan untuk mengurangi ketergantungan sistem penyediaan air bersih terhadap Sungai Mahakam. Air dari sumber Lome nantinya ditampung terlebih dahulu pada bak penampungan sebelum dialirkan ke jaringan distribusi sehingga sistem tidak sepenuhnya bergantung pada pompa.

Kita ke informasi kekeringan lainnya terkait karhutla di Kalimantan Timur. Kembali kami hadirkan informasi dari Kabupaten Berau Tanjung Redep. Berau dikepung asap karhutla, Bupati Sri Juniarsi wajibkan pelajar belajar dari rumah selama 3 hari. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai memperburuk kualitas udara di Kabupaten Berau. Merespon kondisi itu, Bupati Berau langsung mengeluarkan instruksi tegas untuk melindungi masyarakat khususnya para pelajar. Melalui surat edaran tentang kesiapsiagaan terhadap siaga darurat karhutla yang diterbitkan pada Jumat lalu, Pemkab Berau resmi menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau BDR. Dalam edaran itu, seluruh siswa di Kabupaten Berau diwajibkan mengikuti pembelajaran jarak jauh selama 3 hari, terhitung sejak 24 hingga 26 Agustus 2026. Bupati Berau Sri Juniarsi Mas menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk proteksi dini terhadap anak-anak dari ancaman populasi asap yang kian pekat. Menurut Sri Juniarsi, kabut asap yang menyelimuti wilayahnya dipicu oleh melonjaknya kasus karhutla dalam sebulan terakhir, dan berdasarkan data Pemkab Berau, tercatat ada 152 kejadian karhutla di Berau sejak awal Agustus 2026. Selama masa belajar dari rumah berlangsung, penyesuaian distribusi program makan bergizi gratis bagi siswa akan dikoordinasikan secara ketat oleh Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama Kabupaten Berau. Selain kebijakan sekolah daring, Pemkab Berau juga merilis sejumlah himbauan penting bagi masyarakat luas, di antaranya wajib menggunakan masker saat terpaksa beraktivitas di luar ruangan, membatasi kegiatan di luar rumah guna mencegah risiko heat stroke dan paparan asap ekstrim, meningkatkan konsumsi air putih dan konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernafasan atau gejala sakit lainnya. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Bupati juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas memicu api. Jika melihat titik api kecil, warga diharapkan segera melakukan pemadaman mandiri sebelum meluas, dan juga menginstruksikan pengurus rumah ibadah, aparatur kecamatan, seluruh kampung kelurahan, hingga ketua RT untuk aktif mensosialisasikan pencegahan karhutla dan bahaya kabut asap. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara, di antaranya peringatan keras Bank Indonesia kepada perbankan Kalimantan Utara untuk menghentikan syarat jaminan KUR 100 juta hingga informasi seputar karhutla di Kalimantan Utara. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
7: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
7: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
8: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
7: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
8: Iya, maaf, enggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Sepeda Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Informasi tersebut diantaranya peringatan keras Bank Indonesia ke perbankan Kaltara hentikan syarat jaminan KUR 100 juta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara melayangkan penegasan menohok kepada jajaran perbankan di wilayahnya. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga plafon 100 juta diwajibkan bersih dari persyaratan anggunan atau jaminan tambahan. Deputi Kepala KPWBI Kaltara Reza Hidayat menggarisbawahi bahwa perbankan harus patuh pada regulasi pusat dan tidak membuat aturan sendiri di lapangan. KUR sampai 100 juta dikatakan itu sama sekali tidak memerlukan anggunan. Langkah tegas ini diambil guna membendung praktik oknum perbankan yang masih nekat meminta jaminan tambahan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Reza pun mendorong para pelaku usaha untuk tidak ragu melapor jika menemukan kejanggalan prosedur. Selain problematika anggunan, Bank Indonesia Kalimantan Utara menyoroti tembok besar yang selama ini menyumbat saluran pembiayaan UMKM, yakni asimetri informasi. Jurang ini tercipta saat perbankan kesulitan mengukur tingkat kelayakan usaha, sementara pelaku UMKM kerap buta terhadap standar kebutuhan administrasi bank. Untuk menjembatani hal itu, Bank Indonesia Kalimantan Utara gencar menggembleng para pelaku usaha lewat pelatihan pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Langkah ini menjadi krusial agar profil bisnis UMKM dapat berbicara secara objektif di mata perbankan. Melalui penataan administrasi yang tertib, Bank Indonesia optimistis UMKM di Kaltara tidak hanya lebih mudah menembus akses permodalan, tetapi juga mampu mengakselerasi skala bisnis mereka hingga berhasil naik kelas. Kita ke seputar karhutla dari Kalimantan Utara. Darurat karhutla tarakan api batubara ancam jalan raya. Dinas Penajam, ya Dinas PU segera lakukan pengupasan. Pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah tegas dengan menutup akses jalan di kawasan Amal Lama, tepatnya di depan Universitas Borneo Tarakan UBT, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Keputusan itu diambil menyusul penemuan titik api yang membakar material batubara di bawah tanah dan memicu pembentukan rongga yang mengancam struktur jalan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tarakan, Yonsep, menjelaskan bahwa penutupan merupakan langkah antisipasi darurat. Saat ini, batu bara yang terbakar telah menciptakan rongga horizontal sepanjang 3 meter dengan kedalaman vertikal sekitar 2 meter. Di bagian permukaan tanah, area yang menganga akibat kebakaran tersebut bahkan telah mencapai diameter 6 meter. Menurut Yonsep, titik kebakaran batubara di Jalan Amal Lama kali ini merupakan yang terparah dibandingkan kejadian sebelumnya. Api yang awalnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan pada Juli lalu kini telah menembus lapisan batubara di bawah permukaan akibat kekeringan berkepanjangan. Penanganan kebakaran batubara bawah tanah tidak cukup hanya mengandalkan penyiraman air, melainkan menuntut pengerukan pengupasan area yang terbakar. Berdasarkan hasil tinjauan bersama Wali Kota Tarakan, tugas teknis pengupasan material kini dieksekusi oleh Dinas PU, sementara BPBD bertugas melakukan pendampingan pengamanan. Dari Kota Tarakan, kita ke Malinau Siaga 1, Pasukan Merah Padam pasang benteng lindungi warga. Menyikapi anomali cuaca ekstrim yang membakar wilayah Malinau, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malinau resmi menaikkan radar kesiapsiagaan. Langkah proaktif ini diambil untuk mengunci ruang gerak potensi kebakaran lahan atau karhutla hingga permukiman padat penduduk. Instruksi tegas datang langsung dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malinau, Cito Wijaja. Dirinya menekankan bahwa ancaman perambatan api di musim kemarau tidak bisa dipandang sebelah mata.
tak bergerak sendiri, Damkar Malindau turut memperketat koordinasi lintas sektor bersama BPBD Malindau guna menjamin taktik penanganan yang cepat, presisi, dan terpadu. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Ruri Ahmad Suri Ya Sururi menegaskan pergerakan di lapangan telah diselaraskan penuh dengan pemetaan titik rawan. Dan ada pun beberapa peta kekuatan dan sebaran personil yang dilakukan, diantaranya pos siaga, jumlah personil, pos utara, ya kami ralat pos siaga dengan jumlah personil di pos utara 32 personil, kemudian pos induk 30 personil, mako dan operator 20 personil, pos barat 18 personil, dan pos mentarang 10 personil. Seluruh kekuatan personil didukung armada tempur yang mumpuni, di antaranya 4 unit mobil pemadam tembak, 1 unit mobil suplai air, 2 unit kendaraan komando atau penyelamatan, hingga 2 unit mesin portable dan perlengkapan teknis khusus. Himbauan kepada masyarakat kewaspadaan permukiman, di mana di tengah kondisi terik yang mengeringkan, material mudah terbakar, Ruri menghimbau masyarakat untuk lebih jeli mengamankan potensi bahaya dari dalam rumah. Sengatan cuaca panas saat ini mampu membuat kobaran api merambat jauh lebih cepat dari biasanya. Layanan darurat pemadaman dan penyelamatan Kabupaten Malindau tetap beroperasi penuh 24 jam non-stop.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, fantastis produk kreatif binaan Bank Indonesia Kaltim meraup omset 1,14 miliar di ajang KKI Jakarta. Ya, usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sukses membukukan penjualan sebesar 1,14 miliar pada gelaran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta. UMKM penghasil kerajinan tas rotan dan manik-manik khas Kalimantan Timur ini, yakni Manika Kaltim, menjadi UMKM dengan pencapaian penjualan tertinggi, yakni sebesar 615,29 juta. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Jajang Hermawan di Samarinda. Jajang menjelaskan secara nasional, ajang tahunan yang berlangsung hingga 22 Agustus 2026 itu mencatatkan penjualan sementara sebesar 144,2 miliar atau meningkat menjadi 46% dibandingkan capaian pada tahun 2025. Selain itu, pendengar dan pemirsa, realisasi temu bisnis atau bisnis matching ekspor nasional mencapai 169,9 miliar dengan melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Sementara itu, BM pembiayaan menembus 285 miliar, melonjak di 30,3% dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Dikatakan pada KKI 2026 ini, sebanyak 15 UMKM unggulan binaan Bank Indonesia Kalimantan Timur terpilih untuk mengikuti pameran secara luring atau offline. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan gelaran KKI sebelumnya yang hanya diikuti oleh 6 UMKM. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi siar hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan khusus hari ini akan ada podcast bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kutai Timur, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti informasi-informasi seputar Kalimantan Timur melalui Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat

0: tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
1: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
2: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
3: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
4: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Oh my God!
1: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: 40.000 mahasiswa aktif. KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Pompa difokuskan pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
2: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
3: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit. Dan itu harus shifting.
2: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
4: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
2: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Program ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GW peak. Terima kasih.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GW peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW peak ini dalam 3 tahun.
5: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
7: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
6: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BESS 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan penerima di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.

0: ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan pernyataan Kepala Bakom Muhammad Kodari.
1: Program Pikul ya terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PTN dan 460.051 mahasiswa di 2.204 PTS.
0: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Kodari mengatakan memang cakupan KIP kuliah ini tidak hanya terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga menyasar ke perguruan tinggi swasta. Sementara program ini juga menjangkau mahasiswa yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Pada 2026, jumlah penerima KIP kuliah di wilayah 3T mencapai sekitar 85.000 mahasiswa dan sekitar 10,2% dari seluruh penerima aktif. Pendengar, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk KIP kuliah di tahun 2026 ini dengan target sekitar 1.047.221 mahasiswa penerima. Dan bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan, pendaftaran akun KIP Kuliah 2026 ini masih akan dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi, serta bantuan hidup kepada mahasiswa. Tadi Kepala Bakom mengatakan besaran bantuan biaya hidup akan disesuaikan dengan 5 klaster wilayah, mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulannya, mengikuti indeks biaya hidup di lokasi perguruan tinggi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afrian Nurspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia selaku staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendra Wijaya selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami pengetahuan Betty Emelia mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan juga sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Sementara, saksi Agus Suhendra Wijaya dimintai keterangan mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.
3: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi kedua, yaitu saudara ASW selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu, dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu, saksi juga didalami oleh penyidik berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu.
4: Lebih lanjut, KPK sendiri memang mengungkap adanya dugaan pihak swasta lain yang memberikan sesuatu kepada Bupati Rejang Lebong. Dugaan tersebut memang ditemukan dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya ditangani melalui operasi tangkap tangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan lembaganya telah menerbitkan 2 sprindik umum dalam pengembangan perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan pemberian lain di luar pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Taufik mengatakan KPK kini mendalami dugaan penerimaan oleh Bupati Rejang Lebong dari pihak swasta lainnya. Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan termasuk melalui penggeledahan dan pengumpulan sejumlah dokumen.
5: Jadi ada 2 ya, ada 2 sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian

0: pihak swasta kepada Bupati Rejang Lebong. Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah, kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lebong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah, dari pengembangan-pengembangan tersebut, hasil penggeledahan-penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya, ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga, bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di kota Bengkulu.
1: Diketahui memang KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Bengkulu. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Meski demikian, KPK menegaskan hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati penggagas Bikers 1000 Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
4: Saat ini grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Bantuan semuanya atas partisipasi dari semua rekan Bikers Indonesia lewat grup Bikers 1000 Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
3: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
5: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
3: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menyebut indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Berikut laporan reporter Andi Sanga dari RRI Gorontalo.
6: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 2,8 poin pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menolak penyebaran paham radikalisme. Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro, mengatakan skor IPR Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 8,8 poin dari 11,6 poin pada pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 10,6 poin. Hasan menegaskan hasil survei FKPT tersebut dapat dipercaya karena telah melalui proses review oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
7: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim reviewer tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
8: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang saya baca. Nanti saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
6: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif. Menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Berikut laporan Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta.
9: Ini yang penting intinya senang nandur ya mas.
10: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
9: Rencana saya ke depan, semua saya tanam berambang dulu semua, pakai ini rencana, baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam, dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi, memelihara ayam, untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
10: Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
11: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya, Pak?
12: Nah, itu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of untuk makanan.
10: Ami, istri Pak Daliman, mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
13: Kalau dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Terus sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya, kita enggak ada belanjaan di kulkas gitu. Terus kita cuma tinggal metik aja. Yang di atas ada apa? Oh, ada terong, kadang bayam.
10: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setidaknya 50 anak tewas dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria, Barat Laut. Hal itu dikatakan Badan Legislatif negara bagian tersebut pada hari Selasa kemarin, sebagaimana dikutip Antara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Kano meminta pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Negara Bagian untuk mengatasi wabah tersebut, dan mengarahkan komite kesehatannya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait mengenai masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi beberapa daerah pemerintahan lokal. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, salah satu wilayah pemerintah daerah yang terdampak, mengatakan dalam sidang pleno bahwa wabah tersebut sangat parah di komunitas Ridin dan Sabuar Kaura, tempat sebagian besar kematian dilaporkan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah klub terbaik hari ini akan mengawali persaingan pada hari pertama Grand Final Indonesia Ping Pong League dari kawasan Cibubur. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
14: Baik, terima kasih dan teringat. Saat ini kami berada atau kami Markot melaporkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana saat ini tengah berlangsung atau telah digelar atau telah dimulai Grand Final atau BRI Grand Final Indonesian Ping Pong League atau IPL 2026 yang merupakan perhelatan ataupun pelaksanaan untuk season kedua ataupun musim kedua. Dan bisa kami sampaikan saat ini kami masih menanti persiapan dari jelang pembukaan ataupun opening ceremony dari Grand Final tersendiri. Dan pendengar, bisa kami sampaikan bahwa ini setelah sukses menggelar Indonesia Ping Pong League atau IPL musim perdana di tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali dengan season kedua. Turnamen pada tahun ini ataupun kejuaraan yang dijadwalkan dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus dan dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan Sabtu 30 Agustus mendatang. Grand Final IPL season 2 sendiri ini diikuti oleh 47 tim dan untuk Grand Final sendiri menghadirkan ataupun menyajikan pertandingan dari 8 tim putra dan putri, di mana 4 tim putra terdiri dari Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara dari Grand Final untuk tim putri sendiri ini mempertemukan Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, dan PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putri. Dan pada pertandingan pertama yang berlangsung sekitar pukul 10 sampai dengan 12.30 tadi, telah berlangsung satu tim elit putri yang mempertemukan Onyx Sport Jakarta dan juga Jasara Harja Putri, yang akhirnya dimenangkan oleh Onyx Sport Jakarta Putri dengan skor 3-0 ataupun dari menang 3 game atas Jasara Harja Putri. Dan pada gelaran ini Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mordiono mengatakan bahwa kompetisi tahun ini mengadopsi sistem Liga Tenis Meja Profesional Dunia dengan 3 seri regular season dan juga Grand Final. Dan pada IPL season 2 sendiri memperluas jangkauan kompetisi ke 7 zona Indonesia sekaligus memperkuat pembinaan atlet melalui kategori kelompok umur seperti kelompok umur usia di bawah 13 dan juga usia di bawah 15. Dan penyelenggaraan pada tahun ini berjalan dengan konsep baru, yaitu melalui pendekatan sportainment untuk mendekatkan tenis tentunya kepada masyarakat, terutama pada para pecinta tenis meja. Dan untuk sementara kami masih menanti dari upacara pembukaan ataupun opening ceremony dari Indonesia Ping Pong League ataupun IPL musim atau season kedua tahun 2026. Demikian untuk sementara pendengar yang saya sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, yang rapat oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk kita.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Ya, selamat sore dan salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RP Dikutip dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama Esther di Talk Show Cerdas. Dan kita berjumpa di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berbincang-bincang lagi hari ini untuk beberapa menit ke depan dengan salah satu narasumber kami. Dan menjadi satu kehormatan karena ini pertama kali beliau hadir di RP Dikutip. Sebelum Esther memperkenalkan narasumber kami untuk hari ini, teman-teman bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan dan juga menyaksikan secara langsung talkshow kita hari ini di YouTube RP Dikutip, kemudian juga di TikTok RP Dikutip, dan tentunya melalui live streaming di rpd.kutatimurcup.go.id. Teman-teman juga bisa menyampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya atau berbagi informasi-informasi untuk hari ini, boleh banget melalui live TikTok kita di RP Dikutip atau juga di WhatsApp kita di 0811581163. Baik, pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang serius tapi penting banget untuk masa depan anak-anak kita. Ya, dan tema kita adalah Ananda Bersinar, Benteng Terakhir Sebelum Narkoba Menghantam. Karena kalau satu anak kita jatuh ke narkoba, artinya satu benteng bangsa Indonesia yang jebol. Setuju ya? Oke, baik, dan kita akan membahas langsung tema ini bersama narasumber kita sekali lagi yang terhormat. Selamat datang kepada Bapak AKBP Risnoto SHMH, Kepala BNK Kutai Timur Sangatta. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Ini kameranya Pak. Iya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di RP Dikutip. Benar nggak sih Pak, kalau ini pertama kali Bapak datang ke studio RP Dikutip?
1: Betul, ini merupakan perdana.
0: Perdana. Oke, semoga betah ya Pak ya.
1: Ya, perdana secara live.
0: Siap.
1: Bincang-bincang katanya masalah narkoba di
0: baik-baik. Ya, sekali lagi merupakan satu kehormatan karena menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama RP Dikutip dan tentunya bersama dengan pendengar dan juga pemirsa yang tengah bergabung bersama kami untuk saat sekarang. Ya, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi jangan lupa untuk bergabung bersama kami di live TikTok, YouTube, streaming, dan juga di WhatsApp kami di 0811581163. Kami akan menyampaikan atau menginformasikan di lain waktu apa yang teman-teman sampaikan di WhatsApp yang mungkin kedepannya bisa menjadi informasi bersama. Ya, sekali lagi ada saya Esther yang akan memandu talkshow cerdas kembali kali ini. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Segmen pertama, pembuka dan juga kondisi Kutai Timur. Nah, langsung saja nih Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak tahu singkatan kita ini, apa itu Ananda Bersinar dan mengapa BNNK atau BNK Kutai Timur ikut juga menggaungkan gerakan ini.
1: Baik, langsung aja nih ya.
0: Langsung
1: ya, terima kasih. Katanya bahwa ini Pak, Ananda Bersinar adalah bagian dari program prioritas nasional Presiden, Bapak Presiden, yaitu yang masuk dalam Astra Cita 7, katanya pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Ya, tentunya dari program prioritas nasional itu yang menjadi program unggulan di BNN adalah Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, gitu, seperti itu. Jadi kita mengajak kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Kutai Timur, tentunya dengan program itu, program yang luar biasa, yang ini merupakan amanah kita bersama bahwa kita harus menyelamatkan para generasi muda, seperti itu. Kita tahu bersama bahwa kita bukan perang melawan senjata, tapi kita sedang perang melawan narkoba. Dan sudah ibaratnya di dalam periode bulan ini aja sudah dua kali ibaratnya pengiriman barang dari luar negeri. Yang kemarin yang pertama adalah dari luar langsung menuju ke pelabuhan Surabaya itu kurang lebih 3,6 ton. ketika kemarin nonton itu apa namanya sapu cair, kemudian kemarin juga masuk lagi minggu kemarin 2,6 ton apa namanya sapu cair angkemet, sekaligus ibaratnya sekaligus etomidet seperti itu. Dan di bulan kemarin juga kita apa melakukan pengamanan, penangkapan di Kombeng wilayah Jawa Timur itu kurang lebih 92,6 kg sabu plus 1000 etomidet seperti itu. Etomidet itu adalah bahan baku cair liquid yang untuk digunakan untuk bahan rokok elektrik
0: seperti nge-vape?
1: Ya, untuk nge-vape seperti itu.
0: Dan ini yang cukup banyak ya Pak ya digunakan di kalangan anak muda sekarang.
1: Kalangan muda, makanya itu BNN sudah memfollow up, sudah diusulkan kepada pemerintah, kepada Menteri Kesehatan, artinya bagaimana ibaratnya kedepannya kaitannya masalah apa namanya masalah rokok elektrik. Seperti di Thailand, di Singapura memang sudah dilarang penggunaan rokok elektrik. Apa namanya? Karena bahkan disalahgunakan. Isi liquidnya bukan liquid seperti yang dulu sudah beredar, yang bukan narkotika, sekarang sudah disalahgunakan menggunakan narkotika.
0: Oke, ya baik, ini yang kita ketahui memang, dan saat ini memang hampir apa ya, ketika kita mengunjungi kafe bahkan tempat-tempat umum, memang lazim ya kita melihat anak, bukan cuma anak-anak muda saja, orang tua ya setengah tua juga gitu ya, anak-anak muda bahkan sampai anak-anak yang masih remaja juga sudah nge-vape gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak yang bisa disampaikan khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang melihat kita secara langsung nih di live TikToknya RPD Kutip dan juga di YouTube, karena banyak yang merasa atau yakin kalau vape yang mereka gunakan itu adalah sesuatu yang normal saja seperti itu. Bisa nggak disampaikan Pak bahwa sebenarnya apa yang mereka hirup itu tuh ada di dalamnya itu ada narkoba?
1: Itu yang saya sampaikan tadi itu. Sebenarnya mereka disalahgunakan seperti itu. Kita tidak menjas, bahwa orang pakai vape itu semuanya pakai
0: narkoba.
1: Kandungan narkotikanya seperti itu, pakai narkoba enggak. Artinya memang ini apa disalahgunakan. Karena apa? Karena memang Indonesia memang target satu-satunya apa para karter

0: celah-celah bagaimana untuk memasukkan masukkan narkotika itu, narkoba itu masuk ke Indonesia ya melalui kapal-kapal, ya. Melalui kapal-kapal, melalui pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan tikus seperti itu. Itu yang apa? Karena apa? Karena memang pulau kita memang sangat terbuka sekali. Itulah dimanfaatkan oleh para jaringan kartel internasional seperti itu. Itu. Yang ketiga adalah ya bonus ini. Apa bonus harga karena terus terang bahwa di Indonesia itu narkoba yang paling mahal adalah di Indonesia seperti itu. Karena memang apa, karena memang demandnya, permintaannya tinggi. Memang cukup tinggi, apa demand reduksinya apa memang cukup tinggi, harganya mahal, permintaannya banyak, itulah menjadi apa salah satu sasarannya seperti itu,
1: salah satu incaran utamanya ya,
0: sehingga apa supply-nya itu para jaringannya penawar apa yang menawarkan ini ya apa sasaran kok untuk apa sasaran untuk Indonesia sih.
1: Baik. Ya, tadi juga sebelum kita live tuh kita sempat berbincang karena beliau sebelumnya menjabat di tahun 2001 hingga 2024 di Balikpapan, dan kita tahu kalau kita ingin melihat perbedaan antara kota Balikpapan itu sangat jauh ya kalau kita bicara kota metropolitan. Balikpapan kota metropolitan ya Pak ya, dengan kota Sangatta, tapi secara luasnya Kuta Timur sangat luas, hanya saja kecamatannya yang berada di pelosok-pelosok dan sangat nyambung sekali yang disampaikan beliau tadi bahwa di mana kita ini banyak pulau-pulaunya, nah di Kuta Timur ini salah satunya. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kenapa di Kuta Timur, di pulau-pulau kita atau dari sejumlah kecamatan ini mudah sekali hal-hal ini masuk? Apa pengawasannya kurang atau sosialisasinya atau seperti apa Pak?
0: Baik, terima kasih. Itu memang menjadi tantangan saya. Saya kurang lebih menjabat di Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Setelah dibukanya operasional Kuta Timur ini, dari yang dulunya menjadi BNK sekarang menjadi BNN ya, yang merupakan instansi vertikal, saya ditawarin dari Mabes ya, bahwa saya harus bergeser ke Kuta Timur. Begitu masuk sini saya melakukan pemetaan, luar biasa tantangannya. Karena apa? Karena Kuta Timur adalah luasnya adalah lebih luas Kabupaten Kuta Timur dibandingkan provinsi Jawa Tengah. Itu yang menjadi tantangan, dan saya sendiri juga belum bisa nyampe ibaratnya ke daerah-daerah lain di kecamatan-kecamatan yang notabene ada 18 kecamatan. Iya, ada satu kecamatan yang kita harus nyebrang ke laut seperti di Kecamatan Sandara. Itu sudah luar biasa. Nah, di Sandara itu menjadi prioritas utama bagi saya, menjadi perhatian karena apa? Karena di daerah sana itu sangat terbuka sekali barang-barang itu, baik itu dari Sulawesi maupun dari Bero itu seperti itu. Itu menjadi program saya. Karena banyak juga laporan dari daerah Sandaran itu, Sandaran katanya masalah banyaknya narkoba seperti itu. Walaupun di Kuta Timur itu hampir merata. Di Kuta Timur itu hampir merata.
1: Sebelum kota maupun kecamatan.
0: Ya, sebelum saya menjabat di sini, ada tim gabungan. Saya waktu saya di Kepala BNN Balikpapan bersama Provinsi Samarinda, kita melaksanakan penangkapan di daerah di Bero. Hampir barang itu dari laut. Dari laut 25 kilo, dan itu menjadi, dan itu targetnya, sasarannya adalah Kuta Timur. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita kemarin kita bandingkan yang kita amankan barang putih 92,6 kilo itu yang di Kombeng itu bulan kemarin, nah, itu kita sudah menyelamatkan hampir 13.764, menyelamatkan para generasi muda, dengan barang bukti 92,6 kilo itu. Artinya kalau kita kalkulasi 13.700 sekian, berarti satu orang memakai 0,02 gram seperti itu. Itu.
1: Baik, ya Pak Risnoto. Tadi Bapak baru saja menyampaikan tentang salah satu kecamatan di Kuta Timur, dan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Memang kecamatan Kombeng ini salah satu kecamatan yang hampir setiap dalam satu minggu itu ada saja informasinya tentang penonton.

0: kan narkoba. Dan ini bukan baru 1 atau 2 tahun, tapi ini sudah berlarut-larut. Nah, ini lagi-lagi menjadi pertanyaan. Dengan seringnya kejadian ini, apa mungkin yang apa ya? Prioritas apa yang mungkin perlu dilakukan supaya di Kompeng ini, yang kita tahu juga lintasan dari Berau dan beberapa kota lainnya, supaya tidak terus terjadi di Kecamatan Kompeng, yang mana juga ini ada salah satu pelosok di Kutai Timur.
1: Baik, terima kasih. Kalau kita memang Pak Pengusaha, kalau memang kalau kita ada strategi, kalau kita mau memberantas narkoba, memang bukan dari segi supply-nya aja, atau yeah, penawarnya atau para bandarnya, jaringannya itu, memang harus apa, harus secara universal, artinya supply-nya, penawarannya, para bandarnya, apa kita pos hukum. Nah, supply-nya, demand-nya ini, permintaannya adalah konsumennya, mereka harus kita lakukan rehabilitasi, kita selamatkan seperti itu, kita selamatkan para pecandu penyalahguna seperti itu. Nah, memang kondisi saat ini, sambil kita menunggu revisi Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika ini, memang apa namanya, seperti kita di Kutai Timur ini tidak punya lapas.
0: Betul.
1: Lembaga pemasyarakatan yang notabene adalah untuk apa? Untuk menempatkan para terpidana yang sudah divonis. Nah, kita tidak punya. Jadi kita mau tidak mau kita setelah divonis baru kita kirim ke lapas Bontang, seperti kita Bontang. Nah, itu hampir 70-80% itu di sana full, penuh, overload, itu apa, penghuninya, apa namanya, warga binanya itu hampir 80% itu kasusnya kasus narkoba seperti itu. Itu yang menjadi atensi bisa kita bersama seperti itu. Jadi itu supply reduksinya, demand reduksinya, yang terpenting adalah hammer reduksinya. Artinya hammer reduksinya adalah apa namanya, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau yang apa, edukasi masyarakat tentang ya apa, dan tentang dampak buruknya, tentang dampak pengguna narkoba itu seperti apa bagi mereka, anak-anak kita yang belum sampai terpapar. Nah, itu perlu dikasihkan edukasi.
0: Betul.
1: Bahwa apa namanya, narkoba itu seperti ini, seperti itu. Mana ya, tentunya kalau kita punya, sama-sama kita punya amanah untuk menjalankan pemberantasan kaitannya masalah narkoba ini, apa namanya, ya tentunya apa, secara utuh Indonesia itu akan harus bangkit kan seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah pilar kebangsaan, pilar itu kan tonggak yang berdiri, tonggak ada 4 pilar kita gambarnya: Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar. 4 pilar inilah tonggak yang bentang secara vertikal untuk menjaga negara ini. Siapa pilarnya itu? Pilarnya ini adalah para generasi muda, manusianya. Bagaimana kalau manusianya ini banyak pakai narkoba, tentunya pilar itu akan korosif, akan runtuh negara ini. Paling kalau nggak runtuh, paling pilar ini, negara ini pasti akan goyang-goyang. Karena apa? Generasi muda banyak pakai narkoba, ya tentunya jadi generasi yang beleng-beleng kan seperti itu, goyang-goyang kan seperti itu, kira-kira seperti itu, Mbak Esther.
0: Baik. Oke, ini saya belum menanyakan, tapi sudah dijelaskan semua ya oleh beliau, Bapak Risnoto, terkait seberapa darurat. Tapi daruratnya kayaknya belum disebutkan ya, Pak ya. Ya, Pak, sebenarnya seberapa darurat nih kondisi penyalahgunaan di daerah kita, khususnya di Kutai Timur? Kalau melihat kacamata Bapak sendiri, dan dengan sekian persen tadi penangkapan narkoba, kemudian bagaimana melindungi yang tersisa ini? Kita ngomongin tersisa karena kayaknya lebih banyak yang menggunakan saat ini ya kan, Pak ya. Seberapa darurat sebenarnya kita, Pak?
1: Kalau kita berbicara bahwa Indonesia darurat narkoba itu sejak di tahun 2015 itu sudah ditabuh genderang perang oleh Presiden 2015 bahwa Indonesia lah darurat narkoba seperti itu. Kita masuk Kutai Timur. Nah, yang menjadi hambatan kita BNN Kutai Timur adalah, itu sudah saya sampaikan, artinya apa namanya, ada bandarnya yang menjual, ada konsumennya, ini yang merupakan permintaannya seperti itu kan. Nah, ini yang apa, maka dua-duanya ini harus berjalan bersamaan.
0: Harus berjalan beriringan
1: karena ini merupakan satu irisan kan seperti itu kan. Harus beriringan supaya kalau toh ibaratnya kita kesulitan untuk mengungkap para jaringan, menangkap dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus bisa memetakan dari data statistik apa statistik bahwa kita tahu bersama bahwa contohnya gambarnya seperti ini. Kabupaten Kutai Timur para pejaring narkotiknya contohnya ada 1.000 orang. Itu gambarannya 1.000 orang. Nah, 1.000 orang. 1.000 orang itu mau kita apain? Nah, 1.000 orang kita main, kita apain? Nah, mungkin di tahun ini kita program ada 500.
0: Ya.
1: 500 para pecandu, ayo kita lakukan rehabilitasi.
0: Rehabilitasi
1: supaya mereka pulih. Kalau berbicara masalah narkoba ini, narkoba itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan, bahasanya adalah pulih. Pulih karena kalau bahasa pulih suatu saat dia akan relapse. 2 tahun, 3 tahun dia berhenti, suatu saat 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia ketemu sama kelompoknya, dia akan relapse, dia akan kambuh lagi seperti itu. Itu narkoba seperti itu.
0: Tidak akan sembuh gitu ya Pak ya?
1: Tidak akan sembuh.
0: Tapi kalau melalui rehabilitasi itu ada kemungkinan apa yang bisa
1: rehabilitasi terjadi? Menjamin 80-90% dia akan pulih.
0: Akan pulih.
1: Akan pulih.
0: Yang tidak sembuh yang sama sekali tidak melakukan rehabilitasi.
1: Ya, ya. Karena Pak, kalau ibaratnya, nah itu yang kesulitan kita untuk mengajak masyarakat untuk rehabilitasi karena apa? Karena paradigma masyarakat bahwa kalau saya lapor mau direhab, lapor ke kantor polisi atau ke BNN atau lapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL, ada di sini ada tujuh IPWL termasuk puskesmas dan rumah sakit, ada yang diberikan SK oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mereka dari 7 IPWL itu termasuk rumah sakit Gunung itu ibaratnya masyarakat diberikan layanan untuk melapor di puskesmas atau di rumah sakit untuk dilakukan rehabilitasi seperti itu kan. Nah, paradigmanya adalah masyarakat takut kalau saya lapor, takut saya dipidana, dilaporkan kemudian masuk penjara. Itu seperti itu. Itu paradigma yang perlu kita hilangkan.
0: Memang kalau misalkan mereka ingin direhabilitasi bagaimana Pak? Karena ini kan tadi ya, mungkin ada yang ingin melapor untuk direhabilitasi tapi takut dipenjara. Atau memang yang penting ingin direhabilitasi tapi nggak dipenjara atau bagaimana Pak? Ini penting banget nih.
1: Makanya
0: masyarakat.
1: Kita paradigma masyarakat seperti itu. Ini sebenarnya paradigma itu yang perlu dihilangkan.
0: Okay.
1: Kita welcome. Apa kita sudah sampaikan 7 IPWL puskesmas termasuk rumah sakit termasuk di kantor polisi polsek maupun polres ibaratnya BNN, kita welcome, kita akan menerima laporan baik itu keluarganya temennya untuk atau bahkan pejalan penyalahgunanya untuk datang atau untuk melakukan rehabilitasi.
0: Seperti apa sih itu. Sebenarnya Pak yang banyak sekali ditakutkan sehingga tidak banyak yang ingin direhabilitasi?
1: Ya takutnya kalau lapor kemudian ditangkap masuk penjara. Okay. itu yang paradigma itu yang perlu kita hilangkan seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi yang lagi dengerin saat ini jangan takut karena pasti ada solusinya ya Pak ya. Iya. Tapi dengan dipenjara kan Pak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, oke. Baik-baik. Nah ini yang penting sekali nih Pak, dari 1,73% atau 3,3 juta jiwa di Indonesia ya Pak ya. Nah kalau dari pantauan Bapak sendiri untuk penggunaan yang ada di Kutai Timur, sebenarnya kelompok usia berapa dari kacamatanya BNK Kutai Timur yang menggunakan narkoba ini? Apakah masih didominasi yang dewasa atau memang lebih banyak generasi-generasi muda? Atau mungkin ada yang di bawah umur kali Pak?
1: Oke, terima kasih Master. Bapak, kalau kita melihat dari prevalensi, artinya prevalensi penggunaan narkoba itu di masing-masing umur itu, kemarin hasil penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional bersama Universitas Indonesia dengan BNN itu memang apa di dua tahun ini apa karena setiap penelitian setiap 2 tahun sekali.
0: Yeah.
1: Nah, di tahun 2005 ini mengalami peningkatan. Yang tadinya di tahun 2023 itu 1,7% prevalensi. Nah, di tahun 2005 ini selama 2 tahun ini mengalami kenaikan kurang lebih 2,11%. Kurang lebih 2,11% seperti itu. Nah, itu yang apa? Artinya mengalami peningkatan.
0: Yang peningkatan nah, ini yang umur berapa, Pak?
1: Hampir didominasi umur 15 sampai 30.
0: Memang seperti. Generasi memang ya, anak muda.
1: Iya, seperti apa? Memang Pak generasi ibanya generasi sehat kan seperti itu.
0: Baik.
1: Ya, ya bukan hanya itu aja. Ada masing-masing di profesi ada masing-masing kelompok umur kan seperti itu. Ya sampai umur 60 juga ada seperti itu.
0: Ya, Pak Risnoto, seperti yang juga sudah disampaikan Bapak tadi, bahwa ada yang sebenarnya kadang sudah tidak ingin lagi menggunakannya, tapi karena kembali lagi bersama teman-temannya, jadi menggunakannya lagi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita sudah masuk di segmen kedua, yaitu mengenal serangan yang menghantam tadi itu. Modus apa sekarang ini, modus baru apa yang paling banyak BNNK Kutim, maksudnya BNNK Kutim temukan yang dipakai untuk menjerat anak-anak muda di atau anak-anak di Kuta Timur untuk menggunakan narkoba. Ada nggak sih modus-modus baru seperti itu, Pak, saat-saat ini yang terkini, mungkin yang mungkin halus tidak diketahui seperti itu, dan seiring kayaknya dengan perkembangan digital.
1: Baik, terima kasih, Mbak Isra. Memang mereka-mereka para jaringan itu, kan ada dua, berarti jaringan pengedar peredarannya dan juga jaringan para konsumennya, para pemakainya, para itu ada pemakainya. Ada dua jaringan. Kalau kita berbicara jaringan atau circle, berarti kan bukan cuma satu. Ya. Artinya ada kelompok mereka pemakai, para konsumen pemakai, itu juga bagian dari circle atau jaringan. Itu ya. Bukan artinya bukan satu. Nah, pola-pola yang digunakan mereka untuk bertransaksi luar biasa. Dia akan merubah pola yang menjadi tantangan bagi kita, bagi rekan dari BNN maupun rekan-rekan dari kepolisian. Yang mereka gunakan di Kuta Timur itu polanya adalah pola tersistem atau sistem jejak. Itu sulit. Okay. Artinya mereka antara pembeli sama penjual, dia tidak langsung bertemu.
0: Tidak saling kenal.
1: Dia hanya pola tersistem atau sistem jejak adalah lempar barang. Uang ditransfer, saya terima, kemudian saya nyuruh orang ditaruh, suruhnya naruh barang di suatu tempat, contohnya di teman ini SPD ya, kan?
0: RPD
1: di depan datang listrik sebelah kanan, taruh aja di situ. Nah, nanti yang sudah kirim uang, yang beli itu nyuruh orang juga untuk ngambil barang di situ. Itu luar biasa.
0: Ibadah itu susah ditemukan nggak sih kalau yang hal ini, Pak?
1: Itu tantangan bagi BNN dan kepolisian, sulitnya seperti itu. Makanya karena kesulitan kita, ibaratnya kesulitan dengan pola-pola mereka yang digunakan, ya ada juga yang kita tangkap, ibaratnya kan. Karena itu pun kita tangkap, itu pun berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada orang yang dicurigain ada orang nyari sesuatu, ngambil sesuatu, itu ada, tapi sangat sangat kecil sekali persentasenya kita mengungkap seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya BNN punya pola kita main. Daripada sulit main di ilir, kita main di hulunya.
0: Langsung
1: aja. Artinya barang banyak, kita sikat supaya barang itu nggak masuk ke kota. Karena kalau contohnya barang 1 kilo masuk ke Kuta Timur ini, kemudian pecah jadi 1 on, ibaratnya 50 gram sampai ibaratnya potong kecil, itu sangat kompleks sekali. Itu seperti, makanya BNN mencoba main di hulunya seperti itu.
0: Baik. Jadi cukup berat ya untuk jaringan-jaringan sindikat yang ada di Kuta Timur, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan juga untuk siang hari ini bisa memahami, apalagi saat ini kayaknya kalau ngomongin paket-paket ini sudah susah dibedakan ya. Ini paket sepatu yang datang, ini baju kah? Oke. Tapi ini tadi yang berhubungan dengan peningkatan meningkatnya sistem digital seperti itu. Selain itu, ada nggak sih cara-cara lain yang digunakan anak-anak muda sekarang ini untuk mendapatkan yang namanya narkotika, Pak? Karena memang sangat mudah sekali untuk sekarang ini.
1: Betul, Mbak Esther. Jadi sekarang makanya ada namanya strategi penanggulangan atau strategi pencegahannya. Yang pertama adalah shock over approach. Artinya kita software adalah kita pendekatan secara lunak. Hanya software pendekatan secara lunak, dan melakukan pendekatan secara lunak, kita ke sekolahan-sekolahan, jadi pembina upacara, kemudian dia mengadakan kita mengasih penyuluhan di sekolah-sekolahan maupun di luar seperti itu. Supaya apa? Dengan cara-cara seperti ini, artinya supaya mereka pahamkan seperti itu. Software. Kemudian head power approach, saja pendekatan kekuatan dengan law enforcement, pendekatan hukum seperti itu, dengan cara head powernya adalah keras kan seperti itu kan. Yang ketiganya adalah smart power approach. Nah, di smart power approach itu, smart itu kan cerdas kan gitu kan. Nah, ini yang banyak digital ini yang kadang-kadang masyarakat itu disalahgunakan. Nah, sekarang apa kita main secara konvensional, artinya secara konvensional artinya transaksi secara langsung itu kan, itu apa sangat apa berbahaya, rawan bagi mereka. Yeah. Mereka dengan menggunakan sistem digital, apanya lewat online.
0: Betul.
1: Lewat online barang masuk, contohnya seperti ganja itu kan, ganja ibaratnya pesan apa kita pesan di Medan, kemudian dikirim ke sini itu kan, dikirim ke sini 1 kilo 2 kilo itu kan, dan seperti itu. Jadi sistem melalui ekspedisi itu seperti itu, dan itu sudah pernah kita ungkap, waktu zamannya waktu di Samarinda, di Balikpapan. Nah barang-barang itu juga sebagian adalah mau menuju ke Kupete Timur seperti itu.
0: Tapi kita barang-barang ini bisa lolos, barang kan biasanya ada pemeriksaan ketat gitu.
1: Lolosnya karena memang X-ray itu,
0: ya,
1: X-ray di bandar itu bukan mendeteksi narkoba, dia hanya mendeteksi logam. X-ray kan kalau kita bawa apa? Kalau kita bawa apa logam atau besi, di ini kan bunyi.
0: Ya.
1: Saya pernah saya waktu saya kepala band apa kota Balikpapan, kebetulan di situ apa. Ada rapat di situ, saya sampaikan di situ, saya kasih gambaran, saya kasih gambaran, karena di situ kebetulan sebelah bandar itu kan ada kantor otorita, ada namanya Bu Indah, kepala otorita, itu dia membawa 18 bandara seluruh Kalimantan, makanya waktu rapat itu saya sampaikan gara-gara kasus saya. Bukan kasus masalah narkoba, tidak. Bukan kasus narkoba, cuma gara-gara masalah saya waktu itu dari Tarakan saya membawa durian yang dikemas itu. Udah di apa namanya tuh? Pakai plastik apa namanya tuh?
0: Plastik klip kayaknya.
1: Bukan, plastik apa namanya tuh? Apa? Yang harganya mahal tuh?
0: Iya, ada.
1: Ada namanya tuh. Itu sudah udah yakin tidak bau. Intinya kan seperti itu.
0: Ya.
1: Yang penting tidak bau, betul-betul di apa? Dilak dan kemudian sampai di situ di bandara saya dikejar, akhirnya apa, diambillah barang saya. Saya tanya alasnya apa diambil ini kan, yang terpenting apa di kabin pesawat tidak bau kan, sebenarnya itu. Tadi sampai saya ribut karena saya baru saya telepon sampai ke Lion Power di Jakarta, akhirnya memang saya benarkan sebetulnya. Saya sampaikan itu cuma bawa apa itu, bawa saya bawa durian aja saya sampai malu kan sebetulnya. Saya pernah bawa barang 2 kilo. Saya pernah bawa 2 kilo. Lepas aman aja, kan. Aman aja, kan. Padahal 2 kilo itu coba, 2 kilo itu berapa orang, berapa ribu orang yang kuselamatkan. Apa keselamatan saya yang ngamankan barang itu. Saya sampaikan seperti kemarin. Ya, jawabannya karena memang kelemahan X-ray-nya adalah tidak mendeteksi barang-barang narkoba seperti itu.
0: Ya. Baik. Jadi ini memang
1: makanya banyak lolos kan.
0: Dan X-ray ini kan sebenarnya bukan cuma digunakan di bandara aja sekarang ini, setiap di pelabuhan, di mana-mana juga X-ray sudah digunakan, tapi rasanya enggak berfungsi dong kalau seperti ini ya, Pak ya. Oke. Baik. Ya. Ya, Pak Risnoto, kita ke membangun benteng karena kita hari ini membahas terkait Ananda Bersinar, benteng terakhir sebelum narkoba. Nah, ini terkait benteng terakhirnya kita nih, Pak. Gerakan Ananda Bersinar ini kan punya 5 pilar nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan 5 pilar itu dan pilar mana sebenarnya yang paling diutamakan oleh BNNK di Kutai Timur? Apakah pilar ketahanan keluarga atau pilar pencegahan di sekolah, pilar pemulihan, pemberdayaan atau kolaborasi atau mungkin semuanya? Oke, boleh. Ini kita jadi host langsung berdua nih. Tadi salah satunya sudah Bapak jelaskan sebenarnya kayak seperti di
1: sudah masuk semuanya
0: ya untuk di sekolah, tapi mungkin lebih ke yang pemulihan tadi karena banyak yang tidak ingin direhabilitasi
1: ya, itu seperti sebenarnya apa
0: mungkin prioritas utamanya sih kayaknya, Pak, ini
1: ya untuk prioritas memang, walaupun itu ada 6 pilar ya, ada 6 pilar itu semuanya penting apa namanya baik itu pemulihan, pemberdayaan masyarakat, apa kolaborasi, artinya apa seperti itu. Dan memang yang penting adalah ketahanan keluarga, intinya
0: ketahanan
1: itu.
0: Keluarga
1: yang terpenting adalah ketahanan keluarga itu sendiri, artinya.
0: baik Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan membahas segmen keempat dan sekaligus segmen terakhir nanti di sesi kedua. Salah satunya adalah peran masyarakat dan juga ajakan aksi. Nah, ini sebenarnya yang paling penting sekali, bagaimana BNNK Kuta Timur untuk memberdayakan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk terlibat di dalamnya, sehingga mungkin lewat kolaborasi dengan masyarakat ada hal-hal yang mungkin lebih bisa gitu ya Pak ya, dilakukan untuk mencegah apa namanya, mencegah peredaran maupun juga yang mengkonsumsi narkotika. Teman-teman sekali lagi, terus bersama kami di live TikTok RPD Kutim dan juga di YouTube dan tentunya di live streaming di rpd.kutatimurkap.go.id. Sesaat lagi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun, julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: BNNK Kuta Timur, Bapak AKBP Risnoto yang masih terus bersama kami tentunya untuk saat sekarang. Dan kita berada di sesi keempat ya, sebelum sesi terakhir pastinya, yang tadi juga sudah Esther sampaikan bahwa bagaimana masyarakat umum bisa ikut mengambil bagian dari benteng ini. Dan ada nggak sih program relawan atau mungkin seperti sebutan duta anti narkotika di Kuta Timur untuk kedepannya?
1: Terima kasih Mbak Esther. Baik, terima kasih Bapak. Dalam rangka PPKN atau pencegahan pembatasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan perkusar narkotika, tentunya BNN punya program untuk mengajak, menggandeng masyarakat. Ayo kita sama-sama apa, sama-sama menciptakan Kabupaten Kuta Timur itu bersinar atau bersih dari narkoba, seperti itu. Yang pertama adalah kita sudah mulai minggu kemarin mengadakan rapat sebagai pilot project, yaitu SMP Negeri 3 Sangatta Utara. Nah, dan itu program itu kita pertama sudah rapat bersama Dewan Guru, yang kemudian nanti ada tindak lanjutnya dari rapat itu adalah kita akan membentuk satgas.
0: Oke.
1: 10 orang perwakilan, mereka akan dilatih, dikasih edukasi, kasih pendidikan, kita latih 10 orang itu untuk menjadi satgas anti narkoba. Nah, kemudian 5 orang ini kita akan latih, kita akan diberikan bimbingan teknis berupa agen pemulihan. Yang tugas pokoknya masing-masing adalah satu, satgas anti narkoba adalah mereka tugasnya adalah memberikan paling nggak kepada keluarganya, kepada teman-teman sekolahan maupun lingkungan sekitar masyarakat lingkungannya. Mereka diberikan ilmu untuk kepanjang tanganan BNN, yeah, untuk memberikan edukasi kepada temannya, kepada keluarganya, kepada masyarakat bahwa narkoba itu seperti ini, bahwa narkoba itu ya seperti ini, ibaratnya berbahaya dan sebagainya. Intinya seperti itu. Itu. Nah, kemudian 5 orang di sekolah itu, yaitu namanya agen pemulihan. Agen pemulihan adalah mereka dikasih bimbingan teknis, dibekali ilmu, bagaimana mereka untuk mengajak masyarakat yang sudah terpapar, memberikan edukasi, memberikan pandangan, memberikan jaminan bahwa kamu harus bisa menilai, kamu lebih baik lapor. Mereka bisa mengajak untuk lapor ke BNN untuk dalam rehabilitasi. Itu
0: dan
1: yang paling mulia,
0: gitu ya, Pak, ya?
1: Itu paling mulia seperti itu, untuk baik, menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya seperti itu.
0: Baik. Kemudian yang terakhir adalah target besar dari BNNK Kuta Timur sendiri untuk mewujudkan Kuta Timur bersinar di tahun 2026.
1: Targetnya. Ya. Targetnya untuk menciptakan Kuta Timur bersih dari narkoba adalah, yang pertama saya sudah lapor kepada Bupati bahwa saya akan membentuk satgas di masing-masing desa dan kelurahan. Itu seperti itu. Itu berat sekali itu. Tapi itu tantangan. Tapi namanya itu amanah. Saya akan laksanakan seperti itu. Itu targetnya. Itu masuk dalam target soft power produksi. Syukur-syukur mereka diberikan tugas pokok sebagai satgas. Syukur-syukur mereka bisa memberikan edukasi, juga bisa memberikan informasi. Memberikan informasi di lingkungannya bahwa Pak, di sana ada peredaran. Syukur-syukur berani seperti itu yang kita harapkan, seperti itu. Artinya sama-sama jalan. Ibaratnya mereka diberi ilmu, ibaratnya mereka juga memberikan edukasi, harm reduksiannya, kemudian mereka bisa mengajak mereka yang sudah terpapar untuk mau dilakukan rehabilitasi. Yang ketiga adalah mereka bisa memberikan informasi kepanjangan tanganan, kecamatan BNN untuk memberikan informasi bahwa di daerah saya ada peredaran. Itu seperti itu.
0: Baik. Ya Pak Risnoto, terima kasih atas kebersamaan Bapak ya, sudah bergabung bersama kami di Talk Soul Cerdas kali ini. Dan kita terakhir kali di closing statement sekaligus harapan dan juga himbauannya Pak untuk agar gerakan Ananda Bersinar benar-benar bisa menjadi benteng terakhir ya sebelum narkoba menghantam di Kuta Timur. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Master untuk closing statement.

0: segmen adalah ya tentunya saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor Timur apa namanya bantu BNN, bantu kepolisian untuk menciptakan Kota Timur itu bersinar atau bersinar kota. Itu tugas pokoknya berat. Tapi tugas pokok itu bukan keberhasilannya BNN, keberhasilannya Polri, karena saya juga jadi kepolisian. Keberhasilan BNN, keberhasilan Polri dalam rangka pembagian atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba apa berhasil tanpa dukungan dengan masyarakat. Ya, sama mengajak masyarakat supaya sama siapa kita mendukung, ayo kita apa namanya? Kita perang karena itu adalah amanah. Amanah Undang-Undang 35, amanah juga apa namanya di agama kita seperti bahwa narkoba itu dilarangkan seperti itu.
1: Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di studio RPD Kutim. Sekali lagi kami perkenalkan beliau merupakan Kepala BNNK Kutai Timur, Bapak AKBP Risnoto SHMH. Terima kasih atas kehadirannya di RPD Kutim, Pak. Kita berjumpa lagi di sosialisasi berikutnya terkait penanggulangan pencegahan narkoba di Kabupaten Kutai Timur. Baik, pendengar dan pemirsa, karena ketika kita melindungi anak, kita sedang melindungi masa depan Indonesia Emas 2045. Ananda Bersinar dimulai dari kita semua. Saya Esther yang bertugas beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat sore, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
0: Berarti udah, Esther ya?
1: Ya.
0: Tugas.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
4: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
0: Mik, jogging yuk.
10: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
10: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
0: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
10: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
11: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
11: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
10: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kami hadir lagi dalam siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, di mana sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setiar Seno, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah kabar baik. Kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih panas ya. Ada sempat berangin-berangin tapi hawanya masih panas, Seno.
0: Iya, masih seperti kemarin-kemarin aja ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda terkait kepolisian daerah Kalimantan Timur yang menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau, Seno.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
4: Berdasarkan ketidaksiapan pengelola hutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah salah satu bentuk efek deteran kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dalam kesempatan ini minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin kalau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi sudah ada. Ya. Masih belum, nanti tapi kan kita lihat apakah memang ada keterkaitan dan pertanggungjawaban pidana yang datang oleh korporasi.
3: Dua tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. Satu tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini kepada Anda, Seno.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tarakan?
1: Alhamdulillah Tarakan pada kondisi yang baik.
2: Dan juga
1: untuk cuaca.
2: Tidak begitu panas
1: dan juga tidak mendung.
0: Tidak juga mendung. Galau-galau begitu ya. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai PT Pelni fasilitasi pengiriman bantuan logistik korban gempa NTT.
0: Seno. Baik, silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
3: Kami dari PT Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak.
4: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Maseni, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
3: Kami dari PT.PLN membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak. Kami siap untuk mengirim barang-barang bantuan tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Perorangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi, ya, dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan, ya. Ada surat minimal keterangan mewakili lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi.
4: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang Pelni setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, Pelni Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Pak Lantaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan nasional di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: hari-hari ini terkait pengecekan penggunaan subsidi ke petani.
1: Baik, Tiara, silakan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih rekan Seno, pemirsa dan pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan melaksanakan pengecekan subsidi ke tingkat petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter dari Tareri.
2: Kepala Bidang Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Widodo, mengatakan pihaknya telah melaksanakan verifikasi dan validasi mengenai pupuk bersubsidi, seperti melakukan pengecekan pencocokan antara data realisasi penebusan dengan data di tingkat petani. Apakah itu sudah sesuai syarat dokumen dan penggunaannya, yaitu 10 komoditas diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tebu, kakao, dan ubi kayu.
3: 10 komoditas itu. Jadi tim kami turun setiap bulan itu ke pengecer resmi atau PPTS istilahnya sekarang, mengecek dokumen penebusan itu. Misalkan syaratnya harus melampirkan KTP, ada foto orangnya, kemudian tanda tangannya cocok tidak lah. Ketika itu sudah semuanya sesuai, baru dibuat berita acara. Itu di tingkat PPTS. Kemudian di tingkat petani melakukan checking juga apakah benar.
2: Ia juga menyebut, selain melakukan pengecekan, pihaknya melaksanakan pembinaan bagaimana meningkatkan kapasitas petani, seperti merubah perilaku petani agar mereka memahami bagaimana penggunaan pupuk termasuk jenisnya, jumlahnya untuk jenis tanaman tertentu, dan lain sebagainya.
3: Nah, tujuannya kalau kita checking ke data di PPTS dan di petani itu, salah satunya adalah memastikan bahwa pupuk yang disalurkan itu tepat sasaran. Jadi kalau dalam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi ada 7 tepat, katanya. 1 tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat-tempat, tempat waktu, dan tempat kemudian penerima. Selain seperti itu.
2: Adapun pupuk subsidi ini bisa didapatkan oleh petani di seluruh kecamatan. Namun alokasi tahun 2026 diperuntukkan di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Kecamatan Simanggaris. Sementara untuk wilayah 4 direncanakan tahun depan, baru mendapatkannya dengan menggunakan anggaran APBN. Dalita Riri melaporkan.
0: Biarkan senodian informasi RRI Nunukan selanjutnya kembali dikembalikan ke RRI Karya.
1: Ya, terima kasih Tiara dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Mada. Selamat sore, Mada.
1: Selamat sore. Apa kabar, Bang Zeno?
0: Alhamdulillah, Mada masih serak-serak aja suaranya ya. Mau cuaca apapun masih seperti itu ya.
1: Ini karena beneran asap ini.
0: Oh iya, beneran asap ya. Kita memang 11-12, tidak bisa terpisahkan.
1: Betul sekali ya. Oke, cuaca di sana panas banget.
0: Iya, kurang lebih sama kalau di sini. Tapi di sana kalau tidak salah makin banyak asapnya kalau saya tidak salah dengar. Benar ya?
1: Hari kemarin sampai pagi tadi.
0: Kalau hari ini?
1: Ya sudah, kalau siang sore udah mulai ini ya. Berkurang tapi pagi tadi yang masih agak tebal.
0: Baik, semoga sehat semua di sana, Mada.
1: Amin.
0: Baik, Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terkait dengan penurunan signifikan dari distribusi air bersih yang berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan pam Banjarmasin.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan pam Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan berhentinya intek sungai Bilu yang disebabkan intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Proses pengolahan distribusi air di IPA 1 kita kurangi.
3: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsung.

0: musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di intake Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga Pemendar masih menghentikan produksi dari intake Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan PAM Bandarmasih. Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi mengatakan, keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran PAM Bandarmasih terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
1: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
0: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
2: Saya di kawasan Purnama Sari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan air yang bisa lancar.
0: PAM Bandarmasih juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Bang Seno di RRI Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Mada dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami sampaikan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mewajibkan seluruh instansi untuk menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar. Seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Haliki Nur menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari, ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung, ya terima kasih juga semua OPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ekutim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya. Diskominfo Kutai Timur genjot pemerataan jaringan, dua desa berhasil terhubung. DPPKB berikan edukasi dan pendampingan terhadap KRS di Kecamatan Telen. Sebanyak 52 personel Polres Kutai Timur terima penghargaan, Kapolres dorong tingkatkan kinerja. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait Bupati Kutai Timur Ardiansyah ajak ASN teladani kepemimpinan Rasulullah. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau tahun 2026 Masehi bertempat di Masjid Agung Al-Faruq Sangatta pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun pribadi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia tersebut berlangsung dengan khidmat. Ratusan jemaah yang didominasi para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini secara khusyuk mengikuti setiap rangkaian yang dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robia, Ketua DWP Kabupaten Kutai Timur Lis Nawarti Rizali Hadi, tokoh agama serta masyarakat yang ingin mendengar secara langsung tausiah dari Ustadz Anwar Ashaf dari Samarinda yang menyampaikan makna peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pentingnya melihat sosok Nabi Muhammad bukan hanya sebagai utusan Allah dalam menyampaikan ajaran dan firman tentang agama Islam, akan tapi juga teladan nyata dalam menjalankan roda pemerintahan yang adil dan inklusif. Lebih lanjut, ia menyerukan kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mampu meneladani sikap Rasulullah dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, efektif, efisien, dan transparan. Dan dalam kesempatan itu dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama saat musim kemarau tiba seperti saat ini, di mana kondisi cuaca yang cenderung panas dan minim curah hujan dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan terbuka. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu munculnya api. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kutai Timur yang juga selaku Ketua Pelaksana Nur Hadi mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan silaturahmi sekaligus meningkatkan nilai-nilai spiritual jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kejar pemerataan jaringan di Diskominfo Kutai Timur audiensi dengan Komdigi bahas blank spot. Berita kembali kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong percepatan pemerataan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan layanan jaringan komunikasi. Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar mengatakan bahwa pihaknya mengaku hingga saat ini masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan jaringan komunikasi secara optimal. Melalui berbagai langkah dan koordinasi lintas sektor, pemerintah terus membangun komunikasi untuk terus mempercepat dalam merealisasikan salah satu program unggulan daerah tersebut. Salah satunya dengan koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjelaskan kondisi daerah Kutai Timur terkait persoalan jaringan komunikasi. Dalam pertemuan tersebut, ya kami lo pendengar, demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur ditemui di sela kunjungan kerja di kantor Komdigi di Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Di mana dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan kondisi dan berbagai kendala layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah yang masih ditemukan di lapangan. Selain itu, dirinya juga berkesempatan untuk mengusulkan program prioritas pembangunan, di antaranya terkait infrastruktur telekomunikasi termasuk pembangunan dan optimalisasi base transceiver station. Di mana dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut juga dibahas terkait batas kewenangan pemerintah kabupaten dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan menara BTS atau Base Transceiver Station, serta regulasi mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah, serta kejelasan mengenai indikator dan variabel yang menjadi dasar perhitungan target cakupan layanan telekomunikasi termasuk peluang pembangunan infrastruktur secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target cakupan layanan tahun 2026 sebesar 74%. Sementara itu, Fajar Prasanti, tim akselerasi infrastruktur Mobile Broadband pada Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi mengatakan bahwa pembangunan mobile broadband menjadi salah satu agenda akselerasi infrastruktur pada tahun 2026 ini. Salah satunya melalui kewajiban pembangunan BTS di 538 desa yang mengalami blank spot maupun sinyal lemah bagi pemenang seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Dirinya juga menyampaikan pemerintah pusat juga mendorong sinkronisasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan pembangunan kelistrikan melalui program listrik desa Kementerian ISDM. Langkah tersebut dinilai penting karena ketersediaan listrik

Nah, menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menghadirkan layanan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah. Dan salah satu program yang tengah menjadi konsentrasi untuk segera dihadirkan, yakni terkait pembangunan jaringan baru dan optimalisasi jaringan. Sejak tahun 2024 lalu, Diskominfo Staper sudah mengusulkan sebanyak 5 wilayah untuk dibangun jaringan telekomunikasi oleh pemerintah pusat. Ya, pendengar, dari 5 wilayah diusulkan sudah direalisasikan 2 wilayah, yakni Desa Bukit Makmur di Kecamatan Kaliorang dan Desa Melan di Kecamatan Longmesangat. Sementara itu, pada tahun 2026 ini terdapat tambahan satu usulan yang dibangun, yakni Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar. Adapun seluruh usulan tersebut akan segera dimasukkan dalam sistem informasi pengajuan wilayah pembangunan telekomunikasi atau Signal yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Diketahui layanan berbasis website tersebut merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk mengajukan wilayah yang mengalami blank spot atau signal lemah sebagai bahan dasar percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah blank spot dapat ditangani secara bertahap. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari pendidikan nonformal menuju kemandirian ekonomi, Kutai Timur perkuat kompetensi pengelola PKBM dan SKB. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong penguatan pendidikan nonformal, tidak hanya dari sisi layanan pendidikan, akan tapi juga kelembagaan dan manajemen pembelajaran. Penguatan ini diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih nyaman, fleksibel, sekaligus membekali peserta didik dengan keterampilan yang dapat dikembangkan secara mandiri. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pengembangan kompetensi serta manajemen satuan pendidikan nonformal dalam mewujudkan pendidikan yang profesional dan berkualitas yang berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta pada tanggal 26 hingga 29 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti pengelola SKB dan PKBM, pamong belajar serta tutor tersebut diarahkan untuk memperkuat manajemen satuan pendidikan nonformal secara lebih menyeluruh. Di mana tujuan ini adalah bagaimana memperkuat kelembagaan dari sisi manajemen. Demikian hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Heri Purwanto mewakili Kepala Dinas Mulyono. Adapun manajemen tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen peserta didik, keuangan, hingga pembelajaran. Namun dalam kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ke depan akan lebih difokuskan pada pengembangan manajemen pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran di satuan pendidikan nonformal harus mampu menciptakan suasana yang membuat para peserta didik merasa senang dan nyaman untuk belajar. Hal tersebut menjadi penting mengingat pendidikan nonformal memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya adalah fleksibilitas waktu belajar yang dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selain memberikan kesempatan memperoleh ijazah yang setara, pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan keterampilan dan vokasi, di mana bisa mengembangkan keterampilan yang didapat sehingga diharapkan akan tumbuh UMKM baru di Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan keterampilan tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat perekonomian daerah. Terlebih, struktur ekonomi Kutai Timur selama ini masih banyak bertumpu pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan.
Karena itu, pendidikan nonformal dipandang memiliki posisi strategis dalam menyiapkan masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha. Semakin banyak keterampilan yang dikembangkan, semakin besar pula peluang lahirnya pelaku UMKM baru di Kutai Timur. Dengan penguatan manajemen dan kualitas pembelajaran, pendidikan nonformal di Kutai Timur diharapkan semakin mampu mengambil peran strategis dalam menciptakan SDM yang berkualitas sekaligus mendukung transformasi ekonomi daerah.

Diketahui kegiatan yang diikuti sebanyak 83 orang yang berasal dari seluruh SKBM dan SKB di 18 kecamatan dengan menghadirkan narasumber Fauzi Eko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan DPP Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional.

0: Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPPKB berikan edukasi dan pendampingan terhadap KRS di Kecamatan Telen. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media satumejanews.id. Guna menekan risiko stunting di Kabupaten Kutai Timur terus diperkuat melalui layanan jemput bola. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kutai Timur turun langsung ke Kecamatan Telen untuk memberikan edukasi, pendampingan, sekaligus intervensi kepada keluarga berisiko stunting atau KRS pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Telen Desa Juk Ayak tersebut merupakan implementasi program unggulan Bupati Kutai Timur prioritas nomor 22, yakni layanan jemput bola stop stunting. Laksana harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yurian Syate mengatakan bahwa layanan jemput bola dilakukan dengan mendatangi langsung keluarga yang masuk dalam kategori berisiko stunting berdasarkan data di lapangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, terdapat 482 kepala keluarga berisiko stunting di Kecamatan Telen. Jumlah tersebut tersebar di 8 desa, ya, dengan kasus tertinggi berada di Desa Muara Pantun sebanyak 148 kepala keluarga, disusul Desa Juk Ayak 98 kepala keluarga, dan Desa Lung Melah 75 kepala keluarga. Sementara itu, Desa Nehes Marahalok tercatat 44 kepala keluarga, Desa Kerenyanyam 43 kepala keluarga, Desa Long Noran 39 kepala keluarga, Desa Long Segar 18 kepala keluarga, dan Desa Rantau Panjang 17 kepala keluarga. Dalam kegiatan tersebut, DPPKB Kutai Timur juga menyerahkan bantuan makanan tambahan dari Basnas Kutai Timur secara simbolis kepada sejumlah keluarga berisiko stunting. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juni, Juli, dan Agustus, sementara penyaluran berikutnya akan diteruskan melalui petugas PLKB di wilayah Kecamatan Telen. Yuriansyah menegaskan bahwa penanganan KRS tidak cukup hanya melalui bantuan makanan. Faktor lain seperti akses air bersih, sanitasi, rumah layak huni, kondisi balita, tingkat kesejahteraan keluarga, hingga penggunaan kontrasepsi perlu mendapat perhatian. Salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Ibu Rima di Desa Muara Pantun yang memiliki anak dengan kondisi kekurangan energi kronis, di mana kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pemetaan keluarga berisiko stunting. Ia menambahkan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah desa, PKK, perusahaan tenaga kesehatan, PLKB, hingga masyarakat diharapkan aktif melaporkan dan membantu keluarga yang membutuhkan. Selain pemberian PMT, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutai Timur Tristi Ningsih memberikan materi mengenai layanan penanganan KRS. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida memaparkan perkembangan gerakan orang tua asuh cegah anak stunting. Sementara itu, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Telen Andi Sultiana yang mewakili Camat Telen mengapresiasi pelaksanaan layanan jemput bola ini. Menurutnya, pendekatan langsung ke desa membuat keluarga sasaran memperoleh edukasi dan pendampingan secara lebih optimal. Dan pendengar, kegiatan ini turut dihadiri Forkopimcam Telen, para kepala desa, penyuluh KB, kepala bidang penyuluhan dan penggerakan Yunita Ronting, kepala bidang keluarga berencana Mustika, perwakilan DPMDes Nur Holis, stakeholder serta pejabat fungsional DPPKB Kutai Timur. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebanyak 52 personel Polres Kutai Timur terima penghargaan, Kapolres dorong tingkatkan kinerja. Berita kami kutip dari media koran Kaltim. Pendengar, sebanyak 52 personel Polres Kutai Timur menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah dalam upacara di Mako Polres Kutai Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Penghargaan diberikan kepada personel yang mencatatkan berbagai prestasi dan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas kepolisian. pencapaian tersebut meliputi prestasi dalam Kapolri Cup cabang menembak, keberhasilan mendukung program ketahanan pangan, pengungkapan kasus pencurian hewan ternak dan pencurian sepeda motor, pelayanan kepada masyarakat hingga dedikasi sebagai operator pelayanan masyarakat. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk perhatian pimpinan terhadap personel yang mampu menunjukkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Ia menyampaikan apresiasi kepada 52 personel penerima penghargaan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata baik bagi institusi Polri maupun masyarakat. Menurutnya, seluruh personel harus menjadikan penghargaan tersebut sebagai dorongan untuk terus bekerja secara profesional, penuh semangat dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita terkait penghuni kos di Kutai Timur gantung diri di kamarnya bercak darah keluar dari bawah pintu. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, seorang penghuni kos di Jalan Yosudarso 1, RT 47, Desa Sangatta Utara, ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Penemuan berawal dari kecurigaan pemilik dan penghuni kos lainnya saat melihat bercak darah yang terlihat merembes dari celah bawah pintu. Setelah dilakukan pemeriksaan, seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar pada Rabu 26 Agustus 2026. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengatakan bahwa polisi menerima laporan masyarakat sekitar pukul 17:27 terkait dugaan adanya orang meninggal di salah satu kamar kos. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah pemilik kos Suyono mendapat informasi dari penghuni lainnya mengenai adanya bercak darah yang keluar dari bagian bawah pintu sebuah kamar. Suryono kemudian berupaya membuka kamar tersebut, namun pintu tidak dapat dibuka dan kecurigaan semakin kuat setelah dari dalam kamar tercium aroma tidak sedap dan darah terlihat mengalir hingga ke bagian bawah pintu. Temuan itu kemudian disampaikan kepada ketua RT setempat Rashid. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada pihak kepolisian. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan awal dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga memasang garis pembatas untuk menjaga kondisi TKP agar tidak terganggu selama proses pemeriksaan. Korban diketahui bernama Desi Arianti, perempuan kelahiran Sangkulirang 13 Desember, dan berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, korban berdomisili di kawasan Teluk Lombok, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan. Dalam pemeriksaan awal, korban ditemukan di sekitar bagian depan pintu kamar dalam kondisi tergantung menggunakan kain panjang berwarna hitam yang terikat pada bagian leher dan dikaitkan pada pintu kamar. Dan polisi kemudian berkoordinasi dengan piket Polres Kutai Timur dan tim Inavis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi korban serta mengumpulkan sejumlah petunjuk dari lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan awal, tim Inavis memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Setelah proses di lokasi selesai, jenazah korban dibawa ke RSUD Kudungga untuk menjalani pemeriksaan secara medis. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.